Selamat pagi Sporadi, dalam kabar Bangka Belitung. Sebuah informasi kami hadirkan untuk Ika. Di kabar Bangka Belitung, awasi orang asing, warga Pacak ikut lapor. Kabar selengkapnya. Tim pengawasan orang asing Kabupaten Bangka tengah perkuat sinergi lintas instansi. Penguatan koordinasi dilakukan lewat rapat koordinasi tim Pora tahun 2026. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bangka Belitung Junita Sitorus menegaskan pengawasan orang asing ini tanggung jawab bersama. Keberadaan aktivitas orang asing perlu mendapatkan perhatian yang seksama, bukan cuma siko instansi bayi, tapi oleh seluruh instansi sesuai dengan tugas kayak fungsi ya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang Ahmad Humaidi menyebutkan koordinasi dan pertukaran informasi terus harus berkelanjutan supaya potensi masalah pajak diantisipasi secepatnya. Dengan koordinasi dan pertukaran informasi yang semakin baik, potensi permasalahan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing ini pajak diantisipasi secara lebih cepat dan tepat. Rakor menjadi forum menyamakan persepsi soal data perlintasan keberadaan dan kegiatan orang asing. Pengawasan juga diarahkan adaptif teknologi agar lebih terintegrasi. Pengawasan tidak hanya dari aparat, tapi masyarakat pun punya peran. Warga Bangka Tengah Budi mengatakan masyarakat perlu tahu sikap saat melihat aktivitas orang asing. Menurutnya pengawasan macam ini penting karena masyarakat juga perlu mengetahui macam mana bersikap ketika melihat keberadaan ataupun aktivitas orang asing di lingkungan sekitar. Kalau ada hal yang mencurigakan, tentu sebaiknya disampaikan ke pihak yang berwenang. Dengan adanya komunikasi antara instansi dan masyarakat, pajak bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di Bangka Tengah. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini.

akhir-akhir ini semangat 17 Agustus makin keras yuk. Semangat kemerdekaan makin banyak ketimbang di seluruh pelosok negeri. Mulai dari lomba baris berbaris, karnaval, sampai lomba-lomba macam balap karung kayak banyak inang tuh Spradi. Tapi ingat Spradi, kita juga berjuang kayak ngelawan dampak cuaca panas ekstrim sekarang nih. Ngejaga fisik tetap sehat, menikah tengah ngerayain kemerdekaan adalah bentuk cinta tanah air buat

0: Ngopi pagi, Sapradi. Untuk kali ini kami akan hadirkan di program Ngopi Pagi dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kota Pangkal Pinang ke-269 tahun. Sahabat budaya yang nak bergabung bersama kami, silakan untuk pagi hari ini di line interaktif RRI Pro 4 Sungai Liat. 17 September 1757 merupakan pembentukan Pangkal Pinang sebagai tempat kedudukan Demang dan Jenang. Sepradi, tulisan ini tentunya dari Dato Ahmad Elvian, DPMP CECH, yang menyatakan bahwa tulisan tentang Pangkal Pinang itu bisa dipelajari pertama kali di masa pemerintahan Sultan Palembang, Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adikusumo. Beliau ini menggantikan ayahe Sultan Mahmud Badaruddin I sebagai penguasa tahta Palembang di tahun 1171 Hijriah di hari ketiga bulan Muharram. Nah, Sepradi, sebelum kami lanjutkan, kita terima dulu telepon pagi hari ini mengomentari tentang hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, ngopi pagi.
0: Selamat pagi, Sepradi. Bang Kangin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Apa tema?
0: Tema kita hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang. Apa harapannya?
1: Ulang tahun Kota Pangkal Pinang. Titik nol lah di... apa namanya, di rumah
0: wali kota
1: Pangkal Pinang.
0: Benar.
1: Yang megang kacamata presiden, kakek Sagamura nih. Kacamata residen. Zaman keresidenan kan ada residen gitu. Kakek nih punya kacamata residen. Kayak kacamata BL loh, kacamata yang kecil loh.
0: Okay.
1: Itu titik nol kita di kantor wali kota.
0: Punya kenangan apa nih kalau kakek tentang Kota Pangkal Pinang?
1: Tuh tadi tuh kakek kan udah kacamata residen. Mungkin kada percaya ada kacamata sebesar duit logam tuh.
0: Sebesar duit logam.
1: Kacanya yang sebesar duit logam. Kata orang gini kacamata boboho.
0: Boboho bener. Kalau zaman-zaman dulu tuh kacamata boboho, kaco ada dua, yang pacak diangkat si ke warna hitam, si ke warna putih.
1: Tidak bisa diangkat.
0: Nida, warna apa ya? Putih biasa.
1: Warnanya
0: bening.
1: Warna reben lah.
0: Warna reben.
1: Dia ada sepuluh mas, cuman mas muda.
0: Jadi tuh dibikinnya tahun berapa?
1: Zaman keresidenan.
0: Zaman keresidenan Kota Pangkal Pinang, luar biasa.
1: Iya.
0: Tapi masih tetap terjaga sampai sekarang, masih tetap bagus?
1: Masih.
0: Masih sering digunakan.
1: Oh, kalau digunakan orang tidak. Soal pak dibawa kelungkup mata kita.
0: Jadi
1: orang aja bahasa Inggris, kakek kan enggak baca bahasa Inggris. I know.
0: Jadi termasuk kategori antik lah, barang antik. Ada yang menawar untuk dijual?
1: Belum ditawar kakek.
0: Belum ditawar atau dipajang atau disimpan aja mana nih?
1: Makalah kita ini di Singaliat nih, kalau kita titip kita nggak punya museum. Sebenarnya Singaliat nih kita bikin museum, ada penitipan barang-barang antik kan boleh.
0: Benar.
1: Lah
0: museum galeri begitu.
1: Iya.
0: Oke lah, apa nih kakek harapannya untuk Kota Pangkal Pinang ke-269 tahun nih?
1: Semoga semakin maju Kota Pangkal Pinang, semakin aman, semakin tertib di segala bidang.
0: Oke, itulah menjadi semakin lebih baik lah. Oke, siap. Makasih kakek untuk komentar. Pagi ini ada lagu apa yang nak didengar?
1: Apa namanya, kita nak pantun dulu.
0: Pantun, kasih pantun.
1: Riu kumbang, riu lebah madu,
0: cari
1: kembang, laki bini. Kalau berjuang takut maju, timah dilimbang, diangkut kumpeni. Kalau kita ditakdirkan jadi orang susah, kita harus jadi orang pekerja keras. Mm-hmm. Walaupun di bawah terik panas, kita dapat membeli sekilo beras.
0: Mm-hmm. Lagu sekilo beras rupanya. Arah-arah nih.
1: Enggak, numpang dengar lagu.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Puyuh Betina.
0: Oh, Puyuh Betina, siap.
1: Salam-salam, Jit Sae.
0: Helah.
1: Kalau pokon suy, cong kopi, ari lok suy, dak ketanti. Akhirnya terjun ke perigi, tapi takut mati, dak terima bumi.
0: Sedih hati ku.
1: Salam-salam untuk Bunda Rati di Pasmilan atau di Pagarawan ya, yang lagi berbunga-bunga. Untuk Yulia, katanya ada apa pertemuan keluarga semalam, apa tukar cincin, apa tukar gelang. Untuk Pak Timbo di Patin, untuk Bang Toyib di Labu, untuk Ibu Amina, untuk Ibu Mary, untuk Pak Ibrahim 86, untuk Zubro Seriatun, untuk Ibu Rida di Wintek, untuk Ibu Mar di RY, untuk Ibu Fitri di Serim Nanti, untuk semuanya dari A sampai Z.

0: mohon maaf 1000 kali minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pidato lah nih, oh, seperti bangkangin kita nih. Apa dia nak mencalonkan diri nih menjadi RT, RW, kadus, kades? Oke lah untuk sahabat budaya. Sepradi, terima kasih untuk harapan dan komentarnya terkait dengan ulang tahun Kota Pangkal Pinang hari ini. Silakan ya, masih ingin bergabung bersama kami di 08 12 13 14 10 39. Pangkal Pinang menjadi kota yang sangat luar biasa di usia ke-269 tahun, di mana ada dinamika budaya kayak harmonisasi sosial loh yang kita ketahui. Karena Pangkal Pinang nih unik, menjadi titik temu berbagai etnis, khususnya kalau di Bangka Belitung ini Melayu dan juga etnis Tionghoa. Dan untuk menjaga agar nilai-nilai kebersamaan, keberagaman ini menjadi modal sosial utama untuk pembangunan kota di usia yang ke-269 tahun, kita ketahui Sepradi selalu harmonis untuk masyarakat antar etnis yang ada di wilayah Pangkal Pinang dan sekitar. Sebagai pusat kota provinsial yang terus berkembang, strategi supaya modernisasi tidak menggerus identitas budaya lokal seperti juga kita ketahui seringnya dilaksanakan festival atau juga event atau juga penampilan seni dambus, tari tradisional, hingga bahkan sudah memasuki kawasan sekolah-sekolah sebagai muatan lokal ataupun media pembelajaran diajarkan bermain dambus, tari tradisional. Pangkal Pinang tuh luar biasa, hingga warisan arsitektur kolonial yang ada di Pangkal Pinang juga seperti dihadirkan di sana. Nah, untuk yang lagi bergabung kayak kami pagi hari ini, silakan kami nantikan di line interaktif kita.

0: Abis kayu, nasi dek masak.
1: Maknanya, pekerjaan yang sudah mengeluarkan energi atau modal yang besar, tapi tidak selesai.

0: Oke, seperti ini kita lanjutkan kembali untuk di program pagi hari ini, Ngupi Pagi, yaitu Semarak Hari Ulang Tahun Kota Pangkal Pinang ke-269 tahun. Seperti kembali yang bergabung bersama kami untuk pagi hari ini, kami masih ajak dan undang Ika memberikan komentar. Oke, kita angkat kembali penelpon yang bergabung untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
1: Dengan Topan di Oku Selatan, Sumatera Selatan.
0: Oke, Bung Topan di Oku, Sumatera Selatan. Tinggalnya di sana?
1: Oku Selatan.
0: Oku Selatan. Tinggalnya di sana juga?
1: Iya.
0: Oke, mendengarkan Pro 4 Sungai Liat melalui apa, Pak?
1: Melalui radio biasa.
0: Oh, radio biasa.
1: Iya.
0: Pernah ke Bangka?
1: Belum.
0: Oh, belum. Oke.
1: Ya, Oku itu kan terbagi 3, Mbak.
0: Uh-uh.
1: Kalau Oku itu

0: acaranya apa, Mbak?
1: Kita sebenarnya hari ini temanya hari jadi Kota Pangkal Pinang ini, Pak. Pak Topan.
0: Ya, selamat ulang tahun hari jadi Kota Pangkal Pinang yang ke-200 berapa tadi, Mbak?
1: 269 tahun.
0: Ke-269 tahun. Mm-hmm. Semoga selalu diberi kesuksesan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maju terus, makin sejahtera keluarga dan masyarakat di Pangkal Pinangnya.
1: Oke, terima kasih Pak Topan di Oku Selatan.
0: Oke. Ya, kalau mau ngucapin ulang tahun satu lagi boleh nggak, Mbak?
1: Boleh.
0: Untuk RRI, iya. Radio kita, Radio Republik Indonesia, mm-hmm. yang 11 September juga hari jadinya. Iya. Semoga makin jaya di udara.
1: Amin.
0: Kali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih banyak Pak Topan. Pak Topan ini salah satu pecinta pendengar radio juga gitu ya Pak ya.
0: Ya kalau saya tuh kalau radio umum di Indonesia ya Pak yang apa LPB atau yang rata pokoknya masuk di Indonesia itu rata-rata suka Mbak.
1: Suka ya, memang hobinya suka mendengarkan radio begitu Pak ya.
0: Iya. Okay. Ya nilai juga perjuangan radio itu kan suara kita itu masih ada, merdeka itu salah satu antaranya kan dari radio Mbak.
1: Betul Pak, informasi banyak didapatkan dari radio.
0: Banyak orang didengar di dunia internasional kan melalui radio juga dulu.
1: Iya betul. Betul.
0: Jadi ya enak sih di radio itu kan, mm-hmm. musiknya terpilih, berita-beritanya itu valid gitu. Mm-hmm. Jadi apa ya enak dengernya, ada hiburannya, ada beritanya gitu. Mm-hmm. Okay. Ada informasi lain kan gitu.
1: Iya, siap. Terima kasih banyak nih Pak Topan ya. Mungkin pagi hari ini ada lagu yang ingin didengarkan biar tambah semangat lagi nih aktivitasnya.
0: Ya kalau lagunya itu yang ada hubungannya dengan ulang tahun Pangkal Pinang, lagu daerah Pangkal Pinang apa Mbak?
1: Ada, Kota Pangkal Pinang, judulnya Kota Pangkal Pinang.
0: Nah itu aja Mbak.
1: Siap.
0: Sesuai dengan apa ya, acaranya ulang tahun Pangkal Pinang ya.
1: Iya, harus ada kaitan-kaitannya gitu ya.
0: Iya. Ya. Okay. Kita kan khususnya itu yang di Pangkal Pinang harus bangga dong di Pangkal Pinang gitu kan. Hmm. Bangun lebih maju lagi, jaga kerukunan, persatuan, kekompakan gitu kan.
1: Iya.
0: Biar cepat maju ya, lebih maju lagi.
1: Harus ya.
0: Harus.
1: Mengejar
0: apalagi
1: ketertinggalan.
0: Indonesia Emas 2045 kan kita harus siap-siap juga.
1: Oke,
0: salam mulai Mbak.
1: Oke, silakan buat siapa?
0: Ini kenal Mbak siapa? Belum kenalan deh.
1: Oh iya ya, sama Rara ini.
0: Oh Mbak Rara. Salamnya pertama buat Mbak Rara, keluarga besar, semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruh kru Radio Pangkal Pinang nih. Semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga untuk semua yang mendengarkan khususnya masyarakat Pangkal Pinang, selamat pagi, salam hormat, salam kompak, semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin. Iya.
0: Ya ada itu di sana ada Mas Dini ya, masih di seputaran Pangkal Pinang, Bangka ya. Ada juga Mbak Suci, Mbak Wawa. Ada juga Mbak Dinanya, selamat pagi. Ada Mas Junet. Ada juga Mbak Cantikannya juga selamat pagi. Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak ya.
1: Oke, terima kasih Pak Topan ya.
0: Buat Mbak Laranya selamat bertugas sampai tuntas. Insya Allah tidak ada halangan suatu apapun.
1: Oke, amin. Doa yang sama untuk Pak Topan. Terima kasih.
0: Ya.
1: Selamat beraktivitas.
0: Iya, sama-sama Mbak.
1: Iya.
0: Terima kasih Mbak ya.
1: Iya, sama-sama Pak.
0: Kesalahannya.
1: Iya, oke.
0: Malu baru benatang baru ini.
1: Oke, terima kasih banyak
0: terima
1: Pak.
0: Iya. Mbak ya.
1: Yo.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Topan yang sudah bergabung bersama kita di Oku Selatan. Untuk

0: Sahabat budaya, di belakangnya Pak Topan yang ingin bergabung dalam peringatan hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Oke, bisa dicoba kembali di line interaktif RRI Pro 4 Sungai Liat. Jadi pagi hari ini kita sudah oke banget line teleponnya, ingin menyampaikan informasi ataupun harapan begitu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga Bang Rido.
1: Ya, Rang.
0: Wah, kenapa nih lemas nih Bang Rido?
1: Dah.
0: Ngupi lah udah, lagi lemas lah.
1: Udah.
0: Tahu, apa nak gi main ke Pangkal Pinang mentang-mentang Pangkal tanggal ulang tahun hari ini?
1: Dah. Di mana dia undang pergi lagi Pangkal Pinang.
0: Oh.
1: Jadi dia undang nih dia. Pencapaan pergi lah, main-main ya kan.
0: Oh, berarti gantinya Bang Rido nih main ke Pangkal pun.
1: Pangkal Pinang, tahu lah, Pangkal Pinang.
0: Lah galak mana lebih?
1: Galak lah, Pangkal Pinang.
0: Oh.
1: Karena belajar, antara mau ke Pangkal Pinang, tapi lah itu Pangkal Pinang.
0: Oh.
1: Iya.
0: Jadi apa nih harapan untuk Pangkal Pinang nih Bang? 269 tahun lah tua umurnya.
1: Lah tua we lah.
0: Oh, saya.
1: Oh, ya lah makin anak lah, buka makin maju, makin bagus lah buka, makin dalam dia, makin anak lah. Aduh, anak ni, waridu dia buka. Jadi, anak kaya Pangkal Pinang. Harapan pun itu bayi lah, Pak. Minta anak lah, Pak.
0: Harapan itu bayi, untuk Pangkal Pinang. Oke lah pun. Namun makanan di Pangkal Pinang ada tak yang menjadi favorit Abang Rido?
1: Pangkal Pinang.
0: Oh. Suah makan di mana misalnya di Pangkal?
1: Di enak nih, bu. Kan di Pangkal Pinang mah. Warung-warung lah tuh lah. Menanyakan nomornya ya. Masuk di Pangkal Pinang. Kadang gua lembut. Ada kadang nasi. Kadang di Pangkal Pinang. Kadang bakso lah itu lah.
0: Men ke Pangkal, main ke mananya? Mana nih?
1: Oh gimana nih?
0: Oh.
1: Main kadang di kira di jalan ini di Jambi tuh
0: ke Masjid Jambi
1: di Jalan Baru.
0: Mm-mm.
1: Ya tuh kadang di pantai
0: ke pantai ya
1: pantai kan nanti pergi pantai ya.
0: Oh, menurut Bang Rido cemana?
1: Ganti lah itu kita pergi tuh
0: cemana pantai ya menurut Bang Rido di Pangkal
1: pantai pun enak nggak bagus nggak ya lah makin enak laman maju laman
0: makin maju ya.
1: Mana pantai itu masih ramai itu orang saya kena bendera pengkasan lebih set itu pantai ini padi terus lah orang tuh banyak gitu bendera Pangkal ya.
0: Jadi menurut Bang Rido pantai tempat wisata di Pangkal ini lah cukup bagus lah kok.
1: Bagus lah itu lah.
0: Oke lah pun ya. Yolah Bang Rido, siapa tahu obrolan kita ini pacak jadi rekomendasi untuk orang nak gi main.
1: Nah, kita sana lah kita arah diri lengkua.
0: Oke lah. Bang Rido lagu, apa?
1: Lagu
0: apa nih Bang Rido?
1: Lagu apa yang ada di Dio? Lagu bangkit nih, segera lagu apa? Rara, mirah, penara.
0: Lah, pona tentang Pangkal Pinang lah, kok.
1: Aku mesti ngelak buat dari Rara Miller.
0: Lah pona.
1: Oh, salam, Mak.
0: Yo.
1: Salam, kakek. Emang yang, ya. Katanya adik dia salam, abet lah. Itu, karena labnya abet. Kok salam lah, kok ngeliatnya denger. Istri ya, istri ngeliatnya menanak. Tak sehat, maaf.
0: Oke.
1: Ibrahim, pengamat. Untuk Yip, yang kadal, pemiri, siapa-siapa rati, yuk. Untuk Vincent, penyari Vincent, siapa-siapa, gitu, rindu, yuk. Yufitri, Marni, yuk.
0: Yalah pun.
1: Wah, salam semua, baik lah.
0: Olah pun, Bang Rido.
1: Banyak lah, buka, bentar-bentar, banyak lah.
0: Yalah, makasih.
1: Semua bilah ana teman-teman buka.
0: Oke, makasih Bang Rido.
1: Kami minta siapa? Mana yang tak salah negara nampak salah sih Bang Rido nih. Tak tahu lah. Pulang tapi rata.
0: Yo, terima kasih Bang Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penelpon terakhir kita, terima kasih harapan dan berbagi pengalaman tentang Kota Pangkal Pinang. Kami akhiri untuk ngopi pagi hari ini. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih banyak kebersamaannya. Dan nantikan dalam program selanjutnya akan hadir di Berubat sesaat lagi pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

kita mesti tahu. Tugu Pergerakan Kemerdekaan terletak di Jalan Merdeka Pangkal Pinang, berlokasi di area Taman Sari atau Wilhelmina Park. Tugu ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Bangka dalam mempertahankan serta merebut kemerdekaan setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Tugu ini diresmikan oleh Bung Hatta pada tahun 1949. Bentuk tugu dan arsitektur menarik dan unik, terdiri atas lingga di atas punden berundak-undak dan yoninya berada di atas lingga dengan bentuk simetris, mencerminkan perjuangan yang dilakukan oleh berbagai suku dan lapisan masyarakat. Pada tugu prasasti tertulis, surat kuasa kembalinya Ibu Kota Republik Indonesia ke Yogyakarta diserah terimakan oleh Insinyur Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Juni 1949. Tugu ini ditopang oleh bangunan balok segi enam mirip kelopak bunga, terbuat dari semen dan pasir, dilapisi pasir kuarsa. Lantai dasar tugu berbentuk segi enam berundak setinggi 1,5 meter. Tugu Pergerakan Kemerdekaan saat ini merupakan salah satu benda cagar budaya Kota Pangkal Pinang.

0: Oke, Supradi, kali ini di program Ragam Unsur Budaya Hidup Sehat kita bakal ngobrol tentang tentang ulang tahun Kota Pangkal Pinang nih, Supradi. Oh, di mana Kota Pangkal Pinang sendiri begitu gencar selalu mengedepankan, mengajak masyarakat untuk ayo nih kedepankan budaya hidup sehat. Supradi, untuk pagi hari ini bahwa di peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, maksud kami kemerdekaan Pangkal Pinang begitu ya. Ini jadi kesaru Supradi, mana orang sambil betelpon mana yang no. Aduh, budaya hidup sehat lah. Jadi karena ada program Germas Kota Pangkal Pinang serta ramai kegiatan jalan sehat, senam bersama di berbagai kecamatan seperti yang baru dimeriahkan di Kecamatan Gabek, sehat kini bertransformasi menjadi gaya hidup warga Kota Pangkal Pinang. Nah, untuk Supradi sendiri, mungkin ada komentar yang bisa disampaikan, no? Untuk pagi hari ini bahwa di tengah gempuran kuliner kekinian dan makanan cepat saji di Pangkal Pinang, apa sih menu makanan tradisional kalau menurut Ika khas yang ada di Pangkal Pinang yang sehat, bergizi, ramah di kantong untuk dikonsumsi? Sebagai referensi lah Supradi. Kemudian juga pemerintah Kota Pangkal Pinang ini rutin mengadakan Car Free Day, menyediakan ruang publik, alun-alun Taman Merdeka, dan beberapa sering dimanfaatkan untuk berolahraga oleh masyarakat. Ada Supradi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga, Bang Putra Sambas, apa kabar?
1: Alhamdulillah, cuaca agak sendu-sendu.
0: Oke.
1: Bila mendung enggak?
0: Hujan enggak?
1: Hujan enggak. Karena itu mungkin di apa sih, tutupi kabut mungkin ya.
0: Kayak sih kabut nih, masih belum mendung.
1: Oh, agak kendu-kendu lah. Pagi siang ya, pagi ya.
0: Tapi mudah-mudahan lah harapan masyarakat lain lah merindukan yang namanya hujan.
1: Iya, entah kapan hujan entah.
0: Oh, karena lah banyak sih terimbas fasilitas-fasilitas kekeringan air.
1: Kabut nih ya, Pak ya.
0: Benar. Kabut nih memang cukup mengganggu sih sebenarnya, Dok. Nah,
1: di mana-mana lebih di Kalimantan,
0: Dok. Harus pakai masker. Kalau Bang Putra pakai masker enggak? Posisinya di tengah cuaca kabut kayak nih. Kadang pakai, kadang enggak, Dok. Awak lah.
1: Oke. Pakai lah debu sekarang juga.
0: Harus pakai sebenarnya karena memang untuk kesehatan kita lah, paru-paru kita, pernapasan kita, polusi ini. Walaupun kabut atau di awan yang terlihat, sebenarnya partikel di udara tuh berpengaruh terhadap kesehatan kita.
1: Debu juga banyak sekarang.
0: Debu-debu bener. Yang paling kelihatan tuh kendaraan lah. Kalau kita lihat body itu pasti berdebu. Oke, Bang Putra, ada yang mengomentari enggak nih? Punya pengalaman enggak di Pangkal Pinang?
1: Kalau pengalaman sih enggak ada. Soalnya itu Pangkal Pinang tuh jarang ke
0: Pangkal Pinang. Oh, jarang ke Pangkal Pinang.
1: Paling kalau ada penting baru, tapi lewat be kadang-kadang.
0: Saya kan lewat be ya.
1: Lewat
0: ke Koba, mana? Berarti melewati lintas jalan utama.
1: Melewati kota tuh.
0: Oke lah.
1: Melewat ke.
0: Tidak pernah ataupun pergi liburan, ya.
1: Jarang.
0: Jalan-jalan ke Pangkal Pinang.
1: Belum pernah sama sekali.
0: Jadi belum pernah ke tempat wisata di Pangkal Pinang, kok?
1: Cuman sekali waktu ngantar orang-orang ke masa pakai mobil rental tuh.
0: Jadi ada orang yang
1: ngantar orang gue di mana negara
0: tuh. Kalau secara pribadi yang menikmati secara langsung kayak keluarga atau diri pribadi itu belum pernah, kok. Kalau menurut Bang Putra nih, apa komentar ya tentang kondisi Pangkal Pinang?
1: Ya, semoga ke depan terus maju lah.
0: Maju lah. Nah,
1: terutama di bagian pertambangan kita nih kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sekarang cuma kan udah mulai lumayan nih, 250 sekarang sudah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kan kita bersyukur lah kan.
0: Oke, okay, jadi
1: kan sekarang udah mulai agak maju-maju dikit.
0: Karena
1: daripada yang kemarin tuh.
0: Oke, okay, karena harga timah sudah mulai tinggi.
1: Udah mulai lumayan lah, 250 udah dapat 4 kilo aja lah, 1 juta.
0: Oke. Oke lah.
1: Semoga terus maju ke depan.
0: Amin. Oke, terima kasih Bang Putra. Bang Putra denger lagu apa ya pagi ini?
1: Lagunya lama gak didengarkan, repot lah.
0: Apa?
1: Repot.
0: Repot tuh lagu dari siapa?
1: Ya, ano, lagu Timur.
0: Oh, lagu Timur. Ngapain repot?
1: Repot-repot lah sekarang.
0: Oke, siap. Salam untuk siapa?
1: Salam buat Mang Yano. Mama Rati, Boy, Ayu Mary, Ayu Dinta, Yamina, Ayu Teriaton, Mata Maridoa, Wayau, Wayo, Mata Rahim, Ayu, ya Ayu, siapa nama yang dia nato? Dari istri pemandang.
0: Fitri.
1: Ayu Fitri kan. Ya, Bang Kain.
0: Oke.
1: Julia lah, anak kampung belum?
0: Julia belum.
1: Oh, lagi.
0: Masih sibuk.
1: Kan kakek kamu lah apa ada acara keluarga anu, mungkin lamaran mungkin.
0: Iyalah.
1: Ya, okay. Syukurlah kalau ada lamaran kan.
0: Oke.
1: Buat semua-mua lah.
0: Iya. Terima kasih ya, Bang Putra.
1: Bersama keluarga.
0: Oke, siap. Terima kasih. Ya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Bang Putra yang sudah bergabung untuk pagi hari ini bersama Pro 4 Sungai Liat.

0: Terima kasih banyak sahabat budaya masih setia mendengarkan RRI Pro 4. Semangat pagi, selamat memulai aktivitasnya pagi hari ini dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan yang dilakukan. Oke, untuk sahabat budaya, untuk di sesi kali ini adalah ragam unsur budaya hidup sehat yang kami sampaikan bahwa juga dalam peringatan hari ulang tahun ke-269 Kota Pangkal Pinang. Sepradio bahwa Pangkal Pinang juga melalui program gerakan masyarakat Kota Pangkal Pinang dan berbagai macam kegiatan dilakukan. Jadi tidak melulu tentang kesenian tradisional ataupun adat istiadat leluhur, tapi ada budaya modern yang gencar ditiupkan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk momen hari ulang tahun ke-269 ini, yaitu gerakan masyarakat sehat untuk wilayah Kota Pangkal Pinang. Dan bisa jadi juga ini menjadi sebuah gerakan dari daerah-daerah kabupaten yang lainnya. Nah, sahabat budaya, cemana cara Ika menjaga kebugaran di tengah kesibukan kota? Juga boleh bergabung bersama kami untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa, Pak?
1: Dengan Topan di Oku Selatan.
0: Oh, Pak Topan tadi. Iya, gimana nih, Pak?
1: Utara, ya?
0: Iya, Pak.
1: Woi, dua kali. Gak apa-apa ya, Mbak, ya?
0: Iya, karena programnya udah beda nih, Pak. Kita budaya hidup sehat.
1: Di budaya hidup sehat, ya. Yang penting itu kan kita menjaga satu, itu pola hidup, ya. Pola makan, kita dijaga. Rutin berolahraga, pikiran selalu positif, itu insya Allah mendukung imunitas kita.
0: Okay.
1: Kalau imunitas kita baik kan kesehatan juga lebih baik, Mbak.
0: Benar,
1: kalau
0: Pak.
1: Pikiran ceria, pikiran positif, itu kalau yang saya dengar itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita secara alami, ya, Mbak.
0: Ya, kalau
1: kita panik itu kan
0: ya,
1: gerakan kita nggak terarah, Mbak.
0: Iya, benar gitu.
1: Nggak ada bahasa Indonesia-nya gugup.
0: Gugup.
1: Mau ke belakang, baru ke depan, mau ke samping, baru ke tengah. Ya, namanya nggak fokus. Tapi kalau kita fokus, pikirannya baik, imunitasnya baik, dia bisa terarah.
0: Kalau ya, Pak Topan?
1: Barara mau siaran itu kalau fokus kan enak. Yo. Kalau nggak fokus, iya. Aduh apa yang mau saya bilang nanti. Saya omongin apa. Tapi kalau sudah fokus, siap, dan pola makannya dijaga, diimbangi olahraga, berpikiran positif, kan enak. Saya mau bawa acara ini, kira-kira temanya ini.
0: Pak Topan, untuk kesehariannya biar selalu sehat gitu, terjaga, ada nggak olahraga rutin yang dilakukan atau aktivitas rutin?
1: Nah, ya, secara khusus sih enggak sih, tapi kadang-kadang seminggu dua kali atau tiga kali itu ya olahraga ringan itu. Dan kalau ya maaf itu kalau sedang ibadah sebagai muslim itu saya kusuk, Mbak. Jadi kalau
0: kesehariannya
1: itu,
0: Pak,
1: kan pikiran kan tenang.
0: Iya, kalau kesehariannya gimana nih?
1: Apa ya?
0: Aktivitasnya sehari-hari di rumah aja apa di luar?
1: Ya, bagi orang biasa ya, kadang kalau ada aktivitas di rumah ya di rumah, kadang
0: oh, gitu.
1: Ya di luaran itu ya. Ya kerja biasa itulah ya, Mbak, ya.
0: Kalau di Oku Selatan tuh sering nggak diadakan misalkan jalan sehat, senam bersama gitu, Pak?
1: Ya sering lah ya.
0: Sering lah ya.
1: Kalau ada hari-hari peringatan itu utamanya.
0: Oh iya, hari peringatan.
1: Tapi kemarin itu kan 17 Agustus gitu kan. Atau peringatan apa hari jadi kabupaten itu ada.
0: Oke, jadi
1: kadang ya ada yang itu di arah Danau Ranau itu kan kita ada danau itu di sana ya, danau wisata itu kan ya ada juga kegiatan semacam itu.
0: Gitu ya, jadi di kawasan Danau Ranau yang sering diadakan ya.
1: Ya kadang itu dulu kan ada juga untuk apa ya, si game apa Asian game itu kan dayung itu ada olahraga di situ.
0: Iya. Karena danaunya mendukung untuk kegiatan perlombaan itu ya, Pak, ya?
1: Ya, bisa ya mendukung, Mbak. Karena ya Danau-danau itu sudah banyak dikunjungin juga sih dari luar daerah, bahkan mungkin dari mancanegara ada ya gitu.
0: Iya.
1: Contohnya waktu itulah yang ada SEA Games apa Asian Games itu di Palembang itu, kalau nggak salah untuk olahraga di situ kan. Salah satu cabang olahraga ada di situ kan.
0: Jadi itu dia beberapa kegiatan untuk mengedepankan budaya hidup sehat versinya Pak Topan ya.
1: Iya, yang penting kita itu pola makan, pola tidurnya itu teratur, aktivitas kita juga teratur gitu kan. Ya kalau kita porsir terus tenaga kita itu kan ada batasnya lah. Iya, makan juga ya nggak harus mahal-mahal sih, yang penting kan ya sehat, bergizi, variasi kan gitu. Yang penting nggak ada unsur apa ya yang berlawanan dari tubuh kita, misalnya maaf dengan hormat itu. Kalau diabetes kan nggak bisa mengonsumsi manis-manis, Mbak. Ya jangan.
0: Iya.
1: Jangan kita mengonsumsi yang manis-manis yang sesuai.
0: Yalah. Terbatasi, ya. Manis alami paling seperti itu.
1: Ya, mungkin Mbak Lara sukanya ikan laut. Nah, saya nggak bisa makan ikan laut. Ya jangan. Ya, yang cari yang lain kan ada, Mbak. Ikan di sungai, ikan yang dari kolam. Itu kan sama aja ikannya. Tapi kan tempatnya lain, Mbak. Itu kalau kita makan mungkin dikit banyak menimbulkan permasalahan di dalam tubuh kita sendiri. Ya intinya kita ya istilah saja berpikiran positif, pola makan dijaga, kebersihannya, kesehatannya, pola tidur, dan ya aktivitas olahraga yang sesuai lah dengan keadaan kita kan gitu.
0: Iyalah kalau gitu
1: ya, misalnya olahraga itu kan banyak, misalnya wah nggak hobi sepak bola, nggak bisa bola, dipaksain sepak bola ya, yang
0: ringan-ringan
1: lari, maraton,
0: cari yang lain atau, yang disukai
1: ya. Iya, yang lain yang sesuai lah dengan tubuh kita, atau kalau kita punya saran dari kesehatan yang mana yang bagus kan gitu. Itu kalau dari saya, Mbak ya.
0: Pak Lepan.
1: Ya mungkin ada kesalahannya, kekurangannya, saya mohon maaf, karena kita kan nggak kondisi tubuh kita nggak sama gitu. Ya jenis makanan juga kan nggak sama gitu, Mbak.
0: Tapi ini merupakan sesuatu cara yang baik lah gitu dalam pemilihan kuliner, menu-menu khas tradisional yang bisa bergizi, paling sehat versinya Pak Topan gitu kan, ramah di kantong untuk dikonsumsi hari-hari.
1: Kan kita tuh banyak kuliner ya, pilih yang mana yang nggak sensitif di tubuh kita, utamanya makanan khas daerah kita sendiri ya. Ya kan sambil mendukung UMKM kita sendiri.
0: Kalau di tempatnya Pak Topan, kalau menurut Pak Topan yang sehat, bergizi, ramah di kantong untuk dikonsumsi sehari-hari apa? Pasti kan beda kan dengan menunya yang ada di Bangka. Kalau menunya di tempatnya Pak Topan apa?
1: Ya, kalau di sini, kalau saya sendiri itu variasi enggak. Kalau kadang ya pakai daging, tapi sehari nanti ya enggak, itu udah pakai apa itu, ikan itu kan,
0: ikan
1: yang dari sungai itu.
0: Dimasak apa
1: itu,
0: Pak?
1: Kan, misalnya daging kambing, daging ayam, kayaknya kayak gitu.
0: Dimasak itu apa kalau khasnya gitu. Di Oku Selatan, Pak?
1: Apa?
0: Dimasak apa kalau khasnya di Oku Selatan, makanan yang sehat-sehat?
1: Ya, itu ada jenis pindang, ada misalnya daun itu di daun sayuran itu ya, misalnya bayam apa-apa itu kadang ya direbus, kadang ada yang suka belum begitu matang banget itu ya, belum begitu lembut juga kalau daun bayam itu. Kadang telur, telur itu kadang bisa di sayur, ada di goreng, ada yang dibikin apa ya itu setengah matang itu loh, Mbak, jenis obat itu kan. Satu hari sekali, dua hari sekali. Gitu. Kadang ya variannya tuh berbeda-beda kalau di tempat saya. Kalau yang saya sendiri alami ya kadang dengan tempe, dengan rebusan, apa sambal apa gitu. Biasanya kalau misalnya kita punya rezeki gitu ya, dengan ikan, besoknya lagi ya sudah ganti lagi. Jadi kan menu itu variasi, Mbak. Kalau kita ikan.
0: Kalau nama menu khasnya di Oku Selatan itu apa, Pak? Kalau di sini kan ada lempah kuning, lempah darat yang memang masakannya tuh hanya direbus aja, nggak gunakan minyak atau apa, hanya direbus aja gitu. Kalau di Oku Selatan apa? Ada nggak khasnya?
1: Ya, hampir sama sih, Mbak ya. Tapi kadang itu ada yang suka di pindang gitu kan, kalau ini. Ada yang sayur itu dikurangin minyaknya, tapi bumbunya bumbu lokal.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau bumbu lokal itu kalau kita anu kan minim kimia, Mbak. Kalau siap saji itu kan ada bahan pengawetnya mungkin ya.
0: Bukan yang
1: kalau lokal instan. Dari tanaman kita sendiri kan kita yang ngurus, Mbak.
0: Oh iya ya.
1: Jadi kita tahu ini nggak ada, mungkin ya ada saja sih kimianya, tapi nggak seberapa daripada kita beli yang sudah siap saji kan gitu.
0: Oke, jadi itu pilihannya ya, biar tetap sehat ya.
1: Banyak yang pakai resep kuno itulah, Mbak.
0: Oke, menggunakan resep kuno biar selalu sehat. Terima kasih ya, Pak Topan, untuk komentarnya, informasinya.
1: Ya, kalau saya pribadi itu saya gabungkan dari kehidupan sehari-hari dengan religius itu ya.
0: Oke.
1: Disamakan gitu, sama fokusnya gitu kan.
0: Iya, kedua-duanya jadi, berjalan ya.
1: Tenang, dari makan badan kita sehat, gitu.
0: Dari pikiran juga sehat.
1: Iya, kita tahu lah. Yang baik, yang benar dari hati itu kan salah satunya dari religius, Mbak.
0: Iya benar, Pak.
1: Dosa juga kan dari religius kan itu kan.
0: Oke.
1: Aku sudah ngumpat itu, aduh dosa. Ini cepat tobat kan gitu dari religius, itu ajaran dari religius.
0: Oke lah, Pak. Iya.
1: Iya, jadi kalau kita pikiran hati sehat, insya Allah badan kita ya sehat juga kan ya.
0: Oke, sehat selalu ya, Pak Topan ya.
1: Ya, kita itu selamanya sehat, tapi kan walaupun kita ada gangguan kesehatan itu bisa cepat diatasi lah, lebih mudah gitu.
0: Oke lah, Pak. Oke, sudah, terima kasih ya, Pak ya, untuk komentarnya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, ada lagu lagi nggak yang mau didengerin di ya, pagi ini?
1: Kalau ada kesalahannya atau kurang lebihnya, dan mohon maaf itu. Menurut yang saya alami sendiri itu, Mbak, ya.
0: Oke, lagunya apa nih, Pak?
1: Lagunya lagu apa ini versinya, Mas?
0: Apa aja nih, lagu daerah boleh, lagu dangdut boleh.
1: Oh, ini masih ulang tahun Pangkal Pinang, pilihin sama Mbak aja yang ada.
0: Oke lah.
1: Dengan ulang tahun Pangkal Pinang, Mbak.
0: Oke lah, kalau gitu. Terima kasih banyak. Semoga ya, Pak.
1: Pangkal Pinang kedepannya makin sukses, ya. Makin jaya. Masyarakatnya semakin sejahtera, maju, lebih sejahtera lah bagi Kota Pangkal Pinang.
0: Oke lah, terima kasih ucapannya. Ditunggu lagunya, Pak ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih banyak, Pak Topan.
1: Selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Sukses, bahagia dalam hidup.
0: Iya, amin. Doa yang sama untuk Pak Topan. Sehat selalu.
1: Salam hormat, salam kompak, salam sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin, amin. Yuk. Terima kasih untuk Pak Topan yang sudah bergabung bersama kita untuk pagi hari ini, sahabat budaya. Dan tetap setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat, jangan kemana-mana sepradio. Kita dengarkan dulu dari koleksinya Jamaica, Bangka Island untuk sepradi. Kita refresh dulu sejenak.
2: You man.

dapat disangkal keberadaannya meski terhimpit modernisasi. Namun, budaya masih dilestarikan hingga sekarang. Sebuah tradisi melegenda di Belitung, yaitu Maras Tahun di Desa Selat Nasik, Belitung. Maras bermakna memotong. Tahun artinya tahun. Hakikatnya, Maras Tahun bermakna masyarakat meninggalkan tahun lalu dengan wujud syukur dan permohonan agar tahun depan banyak hal baik yang diperoleh. Tradisi Maras Tahun dilaksanakan 3 hari. Pada hari ketiga merupakan puncak dari acara. Masyarakat menyiapkan tepung tawar, dupa, dan air. Sebelum prosesi puncak, dukun kampung telah melakukan pembersihan kampung. Prosesi diawali tari tumbuk lesung diiringi lagu Maras Tahun dibawakan 12 penari bermakna syukur. Dilanjutkan ke salam, doa yang dipanjatkan sebagai permohonan keberkahan. Saat doa kesalan, 2 orang tetua adat akan menyiramkan air yang dicampur daun deruse dan ati-ati sebagai simbol membuang sial bagi warga desa. Prosesi akhir ditutup dengan pemotongan lepat besar berukuran 25 kg. Oleh pemimpin daerah setempat sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin yang telah melayani masyarakat, serta ditambah dengan keseruan berebut ribuan lepat kecil makanan dari beras ladang berwarna merah yang diisi daging. Ikan yang diserbu masyarakat sebagai simbol kebahagiaan dan kegembiraan.

harmonisasi antara Melayu Cina di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ibarat lukisan atau mozaik indahnya kerukunan hidup antar masyarakat di negeri serumpun sebalai. Apalagi semboyan Tongin Fangin Cicong atau Cina, Melayu sama saja, sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat di Bangka Belitung. Istilah ini menjadi cermin eratnya simbol kebinekaan. Istilah ini terus menggema sehingga tidak ada pengkotak-kotakan antara Cina dan Melayu. Mereka bersatu, hidup rukun dalam perbedaan yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan inilah yang menjadi kearifan lokal dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di Bangka Belitung.

0: ลยกัน
1: เกติงกามาจำราเย่ปาดาฮาลกาจง
0: กะประกาศแจกกันไหม

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jamo.
1: Apa kan jauh?
2: Kira apa? Memang cuma aku nih maksudnya nyanyi tadi. Wow. Dia baca tapi ya.
3: Manja lo. Kalau ngikut kita berincak
2: nyanyi. Oh, iya, lah itu kakaknya budak bep ah. Ya, salah
0: bawa. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Oke, rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda Bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh, iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu gak harus repot iga mod festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.
3: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panas semua, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh Nian, karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam nih. Lah ada beberapa kawan kita tumbang soalnya lah batuk, demam, segala macam gak ada.
0: Ayo, Gi. Kemarin Gi barulah ada kawan kita yang izin tak masuk gawe soalnya meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang, bayi. Ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus, perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda, sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yuk. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak ke orang lain biar sakitnya tidak menular.
0: Oh, macam tua yuk. Oh yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

103,9 Mega per 4 RS Sungai Liat, seperti sobat budaya kita di selanjutnya cara kita sepemakan Nusantara. Iren hadirkan untuk Eka Supradi. Jadi ade dari Madura Supradi, oh, tergoda rupa-rupa bubur Madura Supradi. Nah, bubur yang berisi campuran beberapa bubur seperti bubur sumsum, bubur ketan hitam, bubur candil, dan bubur mutiara Supradi. Bubur merupakan salah satu kuliner asli Nusantara yang lahir dari kebudayaan agraris orang Indonesia, dengan bahan-bahan utama berupa beras atau tepung yang banyak dihasilkan dari tanah Indonesia. Bubur mengalami perkembangan dan inovasi baik dari bahan yang digunakan, cara pengelolaan maupun dari segi cara pembuatannya. Bahkan setiap daerah di Nusantara mempunyai hidangan bubur dengan ciri dan ciri rasa khas yang mewakili daerah masing-masing. Bubur Madura salah satu, Aspradio. Nah, bubur Madura ini merupakan bubur dengan cita rasa manis yang berisi campuran beberapa bubur seperti bubur sumsum, bubur ketan hitam, bubur candil, dan bubur mutiara. Bubur kemudian diberi siraman santan dan gula merah cair. Mengingat bubur Madura merupakan perpaduan beberapa bubur, nah maka seperti sahabat budaya, cara membuat sajian ini membutuhkan banyak bahan utama, antara lain tepung beras, beras ketan hitam, ubi, dan tepung mutiara. Nah, seperti sahabat budaya, tepung beras juga menjadi salah satu bahan yang digunakan untuk membuat bubur sumsum. Hal yang pertama dilakukan saat membuat tepung beras adalah dengan memasak santan, lalu masukkan garam secukupnya beserta daun pandan sambil terus diaduk. Masukkan tepung beras secara perlahan-lahan. Saat tekstur bubur sudah mulai mengental dan terdapat letupan-letupan, maka bubur sumsum sudah siap untuk disajikan. Sementara seperti sahabat budaya, bubur candil terbuat dari campuran tepung beras dan ubi yang sudah direbus. Adonan candil dibentuk bulat dengan ukuran sesuai selera. Untuk menambah cita rasa manis, biasanya bubur candil dicampur dengan cairan gula merah. Hal serupa juga dilakukan pada bahan utama beras ketan hitam dan tepung mutiara, sehingga menjadi bubur ketan hitam dan bubur mutiara. Jadi setelah semua jenis bubur selesai dibuat, lalu disajikan ke dalam satu hidangan. Bubur Madura adalah lebih nikmat dimakan dengan tambahan siraman santan dan gula merah, Spradi. Nah, bubur Madura sendiri, Spradi, banyak dijumpai di daerah Madura, di jalan kota Madura, Spradi. Bahkan penjual bubur Madura yang mudah ditemukan ada di kawasan di Jawa Timur juga ada, Spradi. Nah, terdiri dari berbagai macam bubur, di bubur Madura menjadi salah sajian lengkap yang menggugah selera. Dengan harga yang relatif terjangkau, bubur Madura ini bisa menjadi pengganjal perut dikala lapar melanda, Spradi, atau sekedar menjadi teman setia saat bersama keluarga dan sahabat tercinta, Spradi. Nah, seperti sahabat budaya, itulah pemakan Nusantara kita, yuk kita ke Madura, Spradi. Udah ade bubur, bubur apa ini tadi, Spradi? Ade tergoda rupa-rupa bubur Madura namanya, Spradi, yuk. Olah Supradi, Iren akan hadirkan lagi kembali lagu menemani Kak Supradi. Jangan kemana-mana, tepat pukul 11 kita akan mengikuti kabar berita, kabar Bangka Belitung, sumber dari RRI.co.id.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Onon.
2: Uy, ngapanya gul?
1: Ketengong hari

Selamat siang Seperadi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang. Kali ini Seperadi dari Sungai Liat dibaca Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Sekitar 350 titik kebakaran hutan dan lahan, karhutla, terdeteksi di Kabupaten Bangka. Kejadian kebakaran hampir tersebar di 8 kecamatan dengan luasan mencapai 700 hektar. PLT Kasat Pol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman ngomong, sejumlah kejadian tercatat di Kecamatan Riau Silip dan Belinyu, termasuk di kawasan Mapur, kebakaran dilaporkan mencapai sekitar 100 hektar. Ia menyebutkan hingga awal September, kejadian karhutla di Kabupaten Bangka telah mencapai ratusan titik dengan luasan lahan terbakar mencapai ratusan hektar. Kondisi tersebut tidak dapat hanya dipandang sebagai angka statistik, tetapi harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat langkah pencegahan. Perwira menengah Pamen TNI Angkatan Udara AU Kolonel Tim Sambas ngomong, pihaknya mendapatkan penugasan dari Presiden memantau sejumlah wilayah termasuk Pulau Bangka sebagai daerah rawan karhutla. Meski Bangka lebih sedikit dibanding dengan daerah rawan lain seperti Kalimantan, namun kewaspadaan tetap harus dilakukan sehingga karhutla tidak meluas. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita kelae di jam 2 siang kelak Seperadi. Dan Seperadi sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
3: OES! Nak mana, OES?
4: Aduh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
3: Nyepok nak ke mana, Es?
4: Penan palak kone, Mai.
3: Yang apa, penan, Es?
4: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh. Pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
3: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak. Ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
4: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya, kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, kok, Es.
4: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, AS.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
7: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
7: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
7: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
7: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
7: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara guys?
7: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, ao lah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
7: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
7: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RR Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
1: Kenapa
2: kan jauh? Kira apa? Cuma aku nih maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
1: Nah, iya. Kalau ikut kita berincak
2: nyanyi. Oh, iya, itu kakaknya budak bep.

0: Kadaw, ang umon cuaca akhir-akhir neo. Tapi yang paling bikin takut kebakaran hutan kayak lahannya.
1: Au imang, apa ya gimana kebakar? Asap luar biasa buat sesak napas. Pacak-pacak membahayakan kesehatan, kayak ngerusak lingkungan pasti ya.
2: Oh no.
0: Tulah kita ne, jangan nganggap sepele. Bakar sampah kayak buka lahan dengan cara dibakar ne lah. Pacak micu kebakaran yang payah kayak dikendalikan ne.
1: Au nian. Pukul sekarang menengok titik api atau kebakaran, segeralah lapor kepada petugas. Jangan nunggu api besar dulu baru bersibuk.
0: Pokok yang paling penting, kita cegah same-same.
1: Jangan bakar hutan ke lahan. Jagi lingkungan, jagi kesehatan, kek lindungi masa depan.
3: Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya masalah petugas, tetapi tanggung jawab kita bersama. Cegah kebakaran hutan dan lahan, mulai dari diri sendiri. Jangan membakar lahan. La,
4: la, la, la, la. 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat, seperti sahabat budaya kita di UMKM kita Spradi di sini Ren hadirkan untuk IK informasi Spradi dari CNN Indonesia kita Spradi. Ada 10 produk pangan UMKM binaan Kemendag tembus jaringan retail AEON Spradi. Nah, seperti sahabat budaya nih di sahabat budaya seperti apa informasi yang Ren hadirkan untuk IK di siang hari ini Spradi. Ada 10 produk pangan dari usaha mikro kecil dan menengah UMKM binaan Kementerian Perdagangan siap menembus jaringan retail AEON Indonesia. Jadi produk-produk terpilih ini akan masuk ke 19 gerai retail AEON Indonesia yang terdiri atas pusat perbelanjaan AEON Mall dan jaringan pasar swalayane di seluruh Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi keberhasilan menembus jaringan AEON sebagai bukti bahwa UMKM berdaya saing mampu memenuhi standar retail modern. Nah, sebagai sahabat budaya, Mendag Busan menyampaikan hal itu setelah menghadiri launching akses pasar UMKM pangan kemasan ke AEON Indonesia. Nah, di AEON Mall BSD City ini Kabupaten Tangerang pada Rabu 9 September Spradio. Nah, masuk ke 10 UMKM pangan ke jaringan AEON Indonesia ditandai dengan penanda tanganan 2 kerjasama. Pertama, nota kesepahaman MOU kerjasama strategis yang ditandatangani Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Sofwan dan Presiden Direktur PT AEOS Indonesia Miyatama Sato. Nah, kedua Spradi, kontrak dagang antara 10 UMKM pangan dan AEON Indonesia. Jadi ke 10 produk UMKM pangan yang masuk jaringan retail AEON-nya yakni keripik jamur tiram, keripik tempe, bawang goreng premium, peyek, rendang kemasan, granola, kemudian brownies pangan, ada stick keju atau cheese stick kok. Nah, kentang Mustafa oven dan cracker vegan pangan. Nah, jadi ke 10 produk ini merupakan hasil kurasi ketat terhadap 121 UMKM unggulan binaan Kemendag yang menjadi pemenang UKM Pangan Award dan peserta pameran Pangan Nusantara Expo. Nah, sebagai sahabat budaya, masuk ke 10 UMKM pangan ke jaringan AEON Indonesia ini dapat menjadi percontohan bagi penjajakan kemitraan UMKM dengan jaringan retail AEON Indonesia. Jadi Mendag Busan mengungkapkan terdapat upaya penjajakan UMKM yang disinergikan Kemendag dan AEON Indonesia melalui undangan terbuka atau open call kurasi pada 26 Agustus hingga 1 September 2006 lalu Spradio. Nah, lebih dari 1.200 UMKM sektor makan, minuman, kecantikan dan kesehatan mendaftar sebagai calon pemasok jaringan retail AEON Spradi. Nah, saat ini pasar swalayan atau supermarket AEON Indonesia ini diisi lebih dari 70

0: Sepanjang 2025 hingga 2026 nih, Kemendag telah memfasilitasi sebagai 1488 UMKM melalui program perluasan akses pasar dalam negeri, diantara melalui pameran pasar dalam negeri lewat Pangan Nusa Expo dan UKM Pangan Award Goes to Retail Modern. Seperti itu, penjajakan bisnisnya dengan pengusaha retail dan department store, kemitraan dengan Kereta Api Indonesia KAI dan Teras Indonesia IKEA, serta berbagai fasilitas promo lainnya seperti itu. Nah, jadi sebagai sahabat budaya, Presiden Direktur PT AON Indonesia nih, Mia Tamasukoni mengapresiasi dorongan Kemendag terhadap pembukaan akses pasar produk pangan lokal berkualitas ke jaringan retail modern. Jadi menurut Mia Tane, AON Indonesia nih berkomitmen untuk mendukung produk-produk lokal termasuk UMKM dengan kebermitra dan memberikan ruang untuk UMKM. Nah, Mia Tane menyebutkan AON Indonesia telah bekerja sama dengan UMKM sejak 2015. Tercatat AON telah bekerja sama dengan lebih dari 100 mitra UMKM dengan lebih dari 500 stock keeping unit atau SKU yang dipasarkan di jaringan AON Indonesia. Nah, sebenarnya sahabat budaya, dari pengalaman 11 tahun bekerjasama dengan UMKM, Mia Tane menyebutkan terdapat 3 hal yang perlu menjadi pegangan UMKM dalam memperbesar usahanya. Yang pertama tuh menjaga standar dan konsisten kualitas produk seperti dia. Nah, sebenarnya sahabat budaya, yang kedua, menetapkan harga yang tepat dan berkelanjutan. Ketiga, melakukan pemasaran yang proaktif dengan menyampaikan keunggulan produk melalui kemasan, cerita sampling, dan promosi. Nah, sebenarnya sahabat budaya, tadi sebenarnya sahabat budaya, sementara sejumlah program yang diikuti Rendang Gading, yakni diantara menjadi pemenang UKM Pangan Award 2007 lewat produk Rendang Tumbuk, dan pemenangan UMKM Pangan Award 2024 lewat program Bumbu Rendang Instan. Nah, sebenarnya sahabat budaya, informasi yang akan hadirkan di UMKM kita pada siang hari Neo, jadi ada 10 produk pangan UMKM binaan Kemendag tembus jaringan retail AON Indonesia. Sebenarnya sahabat budaya, kita dalam lagi terhubung ke Rili, kita Rili ke Pro 1 Spradio, kita mengikuti azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar Spradio. Untuk Ika sebenarnya sahabat budaya, bagi yang beragama Muslim Spradio, agama Islam Spradio, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Jangan membuka kembali tutupnya sebelum benar-benar aman, dan jangan memindahkan wajan yang sedang terbakar. Untuk api kecil pada bahan padat tertentu seperti kertas atau kain, pasir kering dapat digunakan untuk menutup dan mengisolasi api jika memang tersedia dan penggunaannya aman. Sementara itu, baking soda dapat membantu menangani api kecil tertentu, terutama api kecil yang berkaitan dengan minyak atau lemak. Gunakan dalam jumlah yang cukup untuk menutupi api, bukan dengan cara menebarkannya secara berlebihan hingga berterbangan. Namun, ada satu hal yang harus selalu diingat. Jangan menggunakan air pada kebakaran listrik atau minyak, dan jangan mencoba memadamkan api yang sudah membesar. Jika api mulai menyebar, asap semakin tebal, atau Anda merasa tidak mampu mengendalikannya, segera evakuasi diri dan keluarga. Jangan kembali mengambil barang. Hubungi petugas pemadam kebakaran dan berikan informasi lokasi dengan jelas. Karena bahan rumahan hanyalah pertolongan awal pada kondisi yang sangat terbatas. Apar tetap menjadi perlengkapan penting untuk menghadapi kebakaran kecil di rumah. Jadi, jangan menunggu api muncul untuk belajar. Kenali sumber bahaya, siapkan perlengkapan pemadam, dan utamakan keselamatan.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: 1.
1: Melekat, mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

Esensi buku. You are so toxic and manipulative. I hate you so much. Karya Alvin Syahrin. Buku ini adalah buku hubungan antar manusia seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung, menghargai, dan bertumbuh bersama. Namun kenyataannya tidak semua hubungan berjalan sehat. Ada hubungan yang justru dipenuhi manipulasi, tekanan emosional, dan bahkan perilaku toksik yang perlahan mengikis rasa percaya diri seseorang. Melalui buku ini, juga Alvin Syahrin mengajak kita selaku pembaca memahami bagaimana bentuk manipulasi psikologis yang seringkali tidak disadari. Salah satu kekuatan buku ini adalah penggunaan bahasa yang ringan, lugas, dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Penulis juga tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memberikan ilustrasi mengenai perilaku seperti gaslighting, silent treatment, hingga playing victim. Dengan pendekatan tersebut juga membaca lebih mudah mengenali apakah dirinya sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat. Tentunya pesan utama buku ini adalah bahwa tidak semua orang layak dipertahankan dalam hidup kita. Memaafkan bukan berarti harus terus bertahan dalam hubungan yang menyakiti. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki batasan, menghargai diri sendiri, dan berani mengambil keputusan demi menjaga kesehatan mental. Selain itu, buku ini juga mengingatkan kita bahwa manipulasi seringkali hadir secara halus. Pelaku bisa saja terlihat perhatian, tetapi di balik sikap tersebut, terdapat upaya mengendalikan pikiran, emosi, dan keputusan orang lain. Karena itu, kemampuan mengenali tanda-tanda hubungan yang toksik menjadi bekal penting agar seseorang tidak terus menjadi korban manipulasi. Buku ini sangat relevan sekali dengan kondisi masyarakat saat ini, terutama bagi generasi muda yang aktif menjalani hubungan pertemanan maupun percintaan. Terkadang media sosial juga menjadi hubungan menjadi lebih kompleks, sehingga kesadaran terhadap perilaku manipulatif semakin dibutuhkan. Buku ini juga membantu pembacanya memahami bahwa menjaga kesehatan mental sangatlah penting dengan menjaga kesehatan fisik. Meskipun demikian, pembaca juga tetap perlu bersikap kritis. Tidak semua konflik dalam hubungan bisa langsung dikategorikan sebagai toksik. Setiap hubungan memiliki tantangan yang membutuhkan komunikasi, empati, dan penyelesaian yang bijaksana. Oleh karena itu, isi buku ini sebaiknya dijadikan bahan refleksi, bukan sebagai dasar untuk menghakimi orang lain. Secara keseluruhan, buku karya dari Alvin ini juga lebih kepada pengembangan diri yang memberikan wawasan tentang pentingnya mengenali manipulasi emosional dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini juga mengajak membaca kita untuk lebih mencintai diri kita, menetapkan batasan yang sehat, dan tidak takut meninggalkan hubungan yang hanya membawa luka. Pesan tersebut menjadikan buku ini layak dibaca oleh siapa saja yang ingin memiliki hubungan yang sehat dan saling menghargai. Sekian esensi buku.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Prompat RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Prompat.

103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Siapa lah yang uang puntung rokok sekaput nyo?
1: Gak tau geku, apa emang ayo?
0: Nia, uang puntung rokok di tempat kering nih, hampir bayi nyali ya pia.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas jemni, gampang nian kebakaran.
0: Tulah, kadang orang nih nganggap sepele. Habis ngisep rokok, puntungnya langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar, ok.
0: Ape ya, Gi, mendekat semak kering, kebon, ape SPBU. Pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo, seperadik masyarakat Bangka Belitung. Jangan buang puntung rokok sekaput, tok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita sama-sama.

0: Be na mege lah cucian seminggu, penuh be.
1: Oma.
0: Oh, ya pe.
1: Pon kita nyuci baju. Ayo, kemana ini akhir?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, awok lah, be. Tapi, mah, ge?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, dek?
1: Oma,
0: oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian ma, ikan ma. Udah ya, kita pulinya makan ikan ya. Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka ya, dek. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, dek, ok. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Manggarai, Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo kemarin mengatakan masyarakat dapat menggunakan LRT tersebut dengan tarif spesial Rp8 selama 8 hari sejak peresmian untuk sosialisasi dan memperkenalkan layanan kepada warga. Pramono menyebut pembangunan LRT ditujukan untuk memperkuat transportasi publik terintegrasi, meningkatkan produktivitas dan layanan publik, serta memperluas konektivitas yang kini mencapai 93%.

Beralih ke berita yang lain, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT IJU Inovasi Indonesia mengkaji pemanfaatan rumput laut sebagai bioinput organik untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Junior Officer Perencanaan dan Pengelolaan Program TJSL Pelindo, Akhlakul Karim pada Selasa kemarin, mengatakan pemanfaatan biomasa rumput laut menjadi upaya menghubungkan potensi wilayah pesisir dengan sektor pertanian. Bioinput berbasis rumput laut akan diuji melalui demplot tanaman jagung, disertai pelatihan dan pendampingan teknis bagi masyarakat mulai dari pengolahan bahan hingga penerapannya di lahan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih
2: kita. Oh udah mau sore ya. Cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang.
2: Panas sekali.
3: Padahal udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro 4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya,
2: baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar. Begitu ya.
3: Oke,
2: baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya.
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya, dari Tip Jamu ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik, silakan.
3: Oke, baik, pendengar Pace-Mace Kakak dan orang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro 4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia, dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik tip jamu ini?
4: Iya, halo pemirsa semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan nama saya Ririn Mesti Jeningsi. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87. Tahun 87, udah tua ya Mbak Ita ya?
3: Oh enggak kok Mbak, kita beda-beda 10-10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Ita. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ita.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Ah, itu lagi. Begini Mbak Ita. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional. Minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah. Seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari belum ada khususnya untuk di Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Kiranti ya kan. Nah, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura seperti itu Mbak Ita.
3: Oke ya, jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T, terus Y, T, terus Y ya, baru ada tanda koma di atas, terus P, tip jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
4: Ya. Jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini, kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tiasku jamu nih. Nah makanya brand itu saya kasih nama Tiasku jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Ita.
3: Oh jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tias jamu.
3: Oh Tiasku jamu. Jadi yang punya nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa oh ini brand saya, ini CEO.
3: Berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, "Ih, kalau gitu saya juga dong, Mbak. Saya juga Tias loh."
4: tanda kutip. Ya,
3: siapa namanya? Oh, oke. Okay. Jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak merintis karir merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing, apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi kepada mereka gitu, ini loh, saya ada membuat jamu tradisional gitu kan. Kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu tuh pahit, Rin, gitu kan? Jamu tuh pahit.
3: Benar. Saya juga mikirnya gitu, Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana, memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus. Memang benar-benar pure di deplok gitu, Mbak Ita. Kemudian diseduh, lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya? Saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu, gitu. Khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu, gitu kan. Pas acara alumni, malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus-terang saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah, dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih. Saya punya bisnis harus dibawa kemana gitu. Akhirnya kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis gitu kan. Terus belajar, oh ternyata membangun bisnis tuh seperti ini. Kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini? Mau dikenalkan sama siapa? Targetnya siapa? Kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua. Sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu. Belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana atau mungkin kecil-kecilnya ada bok-bok jamu. Dulu memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah dari situ saya belajar Mbak membangun bisnis, oh ternyata membangun bisnis tidak semudah mengendalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa. Itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana bagaimana saya selalu minta apa respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu tanya gitu kurang apa sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu jadi saya harus tahu apa namanya ya dia punya kandungan itu apa manfaatnya apa itu padahal itu semua otodidak saya harus lakukan demi demi teman-teman demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
5: Berarti belajar sendiri ya Mbak ya, enggak ada warisan dari keluarga belajar gitu misalnya sendiri. Mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu jamu ini udah jadi ya. Itu ada nggak sih atau memang gimana Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender, tapi hanya direbus saja gitu Mbak Ita. Kalau zaman karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris, terus rebus, bagikan ke kita-kita. Kebetulan dia cuma satu, tapi keponakannya banyak dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu. Karena bagi beliau, karena beliau itu penderita diabetes dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu. Jadi mereka beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu.
5: Iya, berarti dapat sehatnya juga Mbak ya?
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak Mbak. Tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini. Jadi termemori dalam dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
5: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh Mbak yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya. Dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya karena memang pada dasarnya memang generasi muda enggak ada enggak semua orang tahu minum jamu gitu. Karena identik itu loh jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya tuh harus seperti apa? Itu gimana Mbak pertimbangan-pertimbangannya? Strategi penjualannya juga Mbak?
4: Ya, ya. Baik. Pertama kali saya launching produk jamu memang saya mempunyai konsep saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan modern. Gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat seperti itu. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 mil dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu, keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada apa namanya inovasi berikutnya itu waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini. Ternyata untuk kita apa namanya menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat oh tampilan produk kita menarik itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya botolnya di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar. Tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas gitu kan, arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang oh ternyata jamu itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu. Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan. Karena anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan, ini jamu deh gitu kan. Ini jamu, jamu itu nggak pahit gitu. Ya, sambil berbicara kayak kasih manis-manis dorang begitu kan gitu. Kayak, ini jamu manis seperti koi, kan itu paling manis sudah. Kalau kau minum ini pasti dapat sehatnya daripada minum ini. Jadi edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini khususnya di kaum Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di Jawa kan kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari edukasi itu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami, mau dibilang kemunduran, artinya jatuh ya, jatuhnya itu memang pada saat saya belum bisa memanage keuangan kak. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide produk gitu, apapun itu kita boleh, tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata gitu. Pada saat itu memang saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri gitu, apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu sebenarnya. Nah, ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu, oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi. Supaya apa? Supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai di mana.
5: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke. Yeah.
2: Oke, okay, Mbak Cita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
5: Oke,
2: okay, Mbak. Oke, okay, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mbak Cita.
5: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke okay. ininya, karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, okay, baik, siap kalau okay. gitu. Buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: dunia. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh Bang.
3: Oke, baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum, walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
4: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul.
4: Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi satu inovasi kami. Dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan,
4: dan
3: ya.
4: Dan sekarang masih proses, iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan, kami mencoba untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen seperti itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Iya.
4: Kayak gitu Mas.
3: Oke. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn, itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang. Salam budaya, Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo dan kakak cantik, Maci Ita yang sudah lama ku rindukan, Maci cantik.
6: Selamat siang, Cikgu.
5: Aduh, Maci udah lama tak pesuai, ingat ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan ingat Diklat Bang Noe. Ini kan gue ketemu di Diklat nih sama Maci Ita yang aduh luar biasa ya lagi. Sehat ya Maci Ita ya?
6: Sehat, Cikgu juga, sehat. Ya,
5: buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri mesti wijaning sih. Apik tenan ya. Namanya. Mbak Riri. Salam kenal dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cikgu Ria, Mbak Riri? Alhamdulillah puji Tuhan. Nah memang ini kan suara Riri kan ownernya UMKM tipe jamu ya. Apalagi temanya meracik, sehat, merawat budaya. Haruslah, apalagi kalau orangnya orang Jawa ini dengan ya jamuannya jamu tuh. Jamu-jamu, ya kan? Kayak Semarang. Semarang kali ini banjir beras larang kudu dipikir. Nah gini, temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya. Adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apakah? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisi tertentu kan, apa ada resep-resepnya? Kan Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya Mbak Masita ya?
3: Iya, benar.
5: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya, tergantung dengan filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya. Ya.
3: Oke. Okay.
5: Tiga slogan bisnis jamunya seperti apa? Tiga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara biar semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Maci. Matahari terbit di Teluk Yotefa. Dayung tahu mencari ikan. Warisan leluhur jangan dilupa. Obat alami kita lestarikan.
3: Begitu, siap, cakep, Cikgu ya. Terima kasih banyak, Cikgu.
5: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya, Mbak Ririn ya?
4: Ya, Mas.
3: Baik, untuk boleh langsung dijawab, nggak apa-apa.
4: Ya, filosofinya itu ya, perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam, ya, khususnya di Papua sendiri ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam gitu. Cikgu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk, kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya. Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi. Waktu itu saya baru ya, kopi baru. Tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi arabica dari Papua pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, nah, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel, Cikgu. Mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi, Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk dikonsumsi, menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam siri pinang manjakan, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua, seperti itu Mas Noel, Cik Bu, kurang lebihnya, semoga menjawab.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn, dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya, kalau boleh tahu mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke, sepertinya.
7: Halo Mbak Ririn.
3: Sepertinya ya, koneksinya. Oke.
4: Okay. Halo, halo Mbak, udah.
3: Iya. Iya.
7: Udah okay. Ya.
3: Oke, okay, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
4: Tadi asalnya dari mana?
3: Iya. Dan juga asalnya untuk mana, kisaran iya. Betul. Baik, silakan ya, boleh langsung dijawab.
4: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
3: Oke.
4: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti aku pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka gitu.
3: Okay,
4: tapi
3: baik.
4: Untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa gitu.
3: Iya.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini

0: Jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
1: Oke, baik. Itu dia tadi dari
0: Oke,
1: Cak Afif di
0: sudah menjawab.
1: Madura ya, untuk harga dan juga betul memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di
0: Iya, ada
1: Jayapura,
0: keturunan.
1: Papua. Betul. Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu, Mbak Ririn.
0: Maksudnya gimana?
1: Untuk
0: Putus-putus soalnya.
1: Ya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini? Apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu, apakah sudah terdengar Mbak Ririn? Ya,
0: Oke, baik.
1: baik, silahkan boleh langsung
0: Iya,
1: dijawab.
0: sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
1: Iya,
0: Ya.
1: jelas.
0: Oke. Untuk bahan bakunya tidak tidak sulit. Ya, tidak sulit ya, Mas
1: Iya.
0: Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya. Saya pernah beli dan saya pernah coba. Kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari
1: Oke.
0: pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk dalam apa kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya, maka yang diminta seperti itu harus ada apa kelegalannya seperti mungkin KIRT atau BPOM, karena kami produk jamu jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti
1: Oke.
0: itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah masuk di hypermart, kemudian ada di Gelayau supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
1: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya.
0: Ya, insya
1: Oke.
0: Allah mungkin menyusul Indomaret dengan
1: Amin.
0: Alfamidi,
1: Amin,
0: insya
1: amin,
0: Allah.
1: amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya. Kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
0: Ya. Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih, gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi. Pokoknya harus aktif lah seperti itu. Kemudian menjaga keuangan, sistem keuangan juga kita harus jaga.

0: Walaupun ambil kredit harus benar-benar di minute balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah kalau kita tidak pintar-pintar mengelola namanya bisnis kita, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya,
1: Baik, terima kasih banyak Mbak
0: Mas
1: Ririn ya
0: Wahyu
1: untuk
0: Rita.
1: waktunya. Mbak Cita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mbak Cita dan juga Mbak Ririn tentunya.
2: Sama-sama Bang Noel.
1: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya. Meracik sehat, merawat budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu, saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: rumahnya gue.
1: Jam berapa lah hari ini?
0: Jam 2 gue lah, jam 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
3: OS! Nak mana, OS?
4: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyepo nak kemana, Es?
4: Penan palak kone, Mai.
3: Yang apa, penan, Es?
4: Bukan, kone. Cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
3: Dapat oh, kini, nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
4: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya, kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi, pok, berisi. Biar usaha, pok, terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha, pok, cepet dikenal, lah, Es.
4: Cemana cara apa, kun berdiri, pek, panggungnya?
3: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
7: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
9: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
9: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
9: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
9: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
9: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
9: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
9: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
9: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka api seti.
10: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
11: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: Berjumpa kembali bersama kami dalam paket acara dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat akan keberadaan Benteng Tobuali. Benteng Tobuali terletak di Desa Tanjung Ketapang dengan berjarak kurang lebih 1,5 km dari pusat kota Tobuali dan dapat dicapai selama 5-10 menit. Akses jalan menuju benteng pun dapat ditempuh dengan baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berkaitan dengan keberadaan Benteng Tobuali ini, berikut kita dengarkan ungkapan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Kota Tobuali merupakan kota yang unik karena pada wilayah Tobuali terdapat dua benteng. Benteng yang pertama itu terletak di dekat Sungai Taga, terletak di satu wilayah teluk. Benteng ini merupakan benteng tanah yang didirikan pada masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago sekitar tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi.

0: Benteng Tobuali tidaklah terlalu familiar di telinga masyarakat maupun wisatawan lokal Bangka Belitung. Namun sejarahnya menyimpan banyak makna yang bisa menjadi pengetahuan sebagai edukasi bersama. Lokasinya yang tidak jauh dari pantai, sejatinya membuat Benteng Tobuali menjadi satu destinasi yang tidak boleh terlewatkan saat mengunjungi Bangka Selatan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Benteng Tobuali yang terletak di dekat Sungai Tagak menjadi penting artinya bagi wilayah Tobuali, bagi Pulau Bangka, dan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebab pada tahun 1729 Masehi, ketika Pulau Bangka hampir 80%-nya dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin beserta sekutunya Arung Mapala yang membangun benteng di puncak-puncak karang laut di Tanjung Ular, wilayah Mentok, dan putranya Sultan Anom Alimuddin membangun benteng di Paku. Sementara Anom Alimuddin sendiri membangun pusat pertahanan ataupun benteng di wilayah Koba.
0: Melihat bangunan benteng yang dibangun pada tahun 1825, yang dipayungi rimbun pohon di sekeliling, serta pemandangan laut nan cerah, lengkap dengan hembusan angin dan suara ombak, tentu tak boleh terlewatkan. Benteng Tobuali didirikan pada masa penjajahan oleh Belanda. Benteng ini difungsikan untuk melindungi pertambangan timah dari serangan dari arah laut. Kemudian beralih ke penguasaan Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Di era kemerdekaan, benteng difungsikan sebagai kantor kepolisian Distrik Tobuali hingga akhirnya berubah menjadi Polsek Tobuali dan dipindahkan keluar area benteng guna menjaga keaslian bangunan. Sejarah berdirinya Benteng Tobuali ini, berikut kita dengarkan penjelasan kembali Ahmad Elvian.
1: Nah, perseteruan antara Kesultanan Palembang Darussalam yang pada waktu itu dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo dengan Sultan Anom Alimuddin yang membangun pusat kekuasaan di Bangka, itu menjadi peperangan yang kemudian melibatkan POC di Batavia. Nah, melalui benteng di Tobuali di dekat Sungai Tagak tersebutlah Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo mempertahankan Pulau Bangka. Kemudian atas bantuan dari Abraham Patras dari POC, Bangka kemudian berhasil kembali dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo. Ketika itu Abraham Patras mengirimkan beberapa kapal perang dengan sekitar 500 pasukan menyerang ke benteng-benteng karang milik Arung Mapala di Mentok dekat Tanjung Ular, kemudian melewati darat dan laut menyerang benteng Raden Kelip putra Anom Alimuddin yang ada di Paku. Kemudian POC dengan pasukan Abraham Patras melalui darat menghancurkan benteng-benteng di sepanjang Paku sampai ke Kobak, dan kemudian berhasil menaklukkan benteng Kobak yang dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin. Sultan Anom Alimuddin sendiri kemudian melarikan diri ke Belitung, dan kemudian beberapa tahun kemudian kembali ke Palembang dan mati terbunuh di Palembang. Sementara Raden Kelip putra dari Sultan Anom Alimuddin setelah dikalahkan oleh POC itu melarikan diri ke Madura dan kemudian terbunuh di Madura. Sementara itu pasukan Arung Mapala dari Makassar itu berhasil dikalahkan oleh Abraham Patras dan kemudian menyingkir kembali ke Banjarmasin dan terus ke Makassar. Itu benteng pertama yang didirikan di Tobuali pada masa Sultan Susuhunan Muhammad Mansur Jayo Inglago pada tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi, yang terletak di sebuah teluk dekat dengan Sungai Tagak di Tobuali.
0: Lokasi benteng ini sangat strategis. Dari pantai Neaji, tinggal melangkahkan kaki ke arah belakang Polsek Tobuali. Setelah menaiki sejumlah anak tangga, peninggalan benteng akan langsung terlihat. Di sisi kiri terdapat bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan, sementara di sebelah kanan, bentuk bangunan tidak lagi terlihat. Hanya sisa reruntuhan batu yang sudah banyak tertutup lumut. Akar-akar pohon besar banyak yang sudah merayap ke berbagai sisi bangunan. Di sisi tengah bangunan tampak lowong, hanya beberapa bangku serta meja yang terbuat dari batu. Agaknya, lokasi ini dulunya tempat para prajurit untuk sekedar berkumpul atau makan. Melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam, terlihat lautan lepas dengan pemandangan luas. Berikut diungkapkan wisatawan lokal Bangka, Septiar.
2: Kalau tentang benteng Tobuali itu, kau pernah dengar dan alami juga kunjungan tuh tahun berapa ya, alami lah gitu. Saking lah, aku gak tahu juga tuh perkembangan benteng Tobuali itu sampai mana gitu, sampai saat ini.
3: Ya, pesan kami kalau bisa tempat wisata, tempat itu jadikan tempat wisata, dikelola dengan baik, jangan dibiarkan, kan biar dapat jadikan pertumbuhan ekonomi lah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Sayangnya, bangunan benteng ini tampak tidak terawat. Banyak sekali bekas coretan menghiasi seluruh sisi bangunan. Tidak akan lebih baik jika ke depan kawasan benteng ini dikelola dengan baik. Dengan adanya loket, akan membuat pengunjung lebih bertanggung jawab. Begitu juga kehadiran pemandu yang dapat memberi keterangan lebih tentang asal-usul benteng.
4: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Wah wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT. Ini, Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar, apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli, buka kebun, hutan dibabat, kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
0: Iya, Pak, mari.
1: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.

0: Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selain keleka, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

Seperti sahabat budaya hingga di sini Iren dengan Tika. Seperti sahabat budaya, apabila Iren ada salah kata, tolong Ika maafkan. Seperti oh, akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika diganti kawan kami yang lain ada Ika dengan Tika dalam tiga suara ini hingga jam 8 malam kelak. Seperti tetaplah di 103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat. Seperti oh.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nek, nyahe.

Selamat sore Spradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore kali ini dari Sungai Liat Spradi. 100 personil Mabes TNI turun langsung ke Kabupaten Bangka untuk cegah kebakaran hutan dan lahan karhutla. Personil menyasar sejumlah daerah Pulau Bangka untuk pemantauan sosialisasi ke masyarakat dan sistem deteksi dini di wilayah rawan. Perwira Menengah AU Letkol Kal Pujiono Widodo ajak masyarakat terlibat cegah karhutla. Pencegahan penting karena lahan cepat meluas saat vegetasi kering dan angin kencang. Camat Riau Silip Sukma Aditya siap bantu Satgas. Sejauh ini, Riau Silip sudah terbatas 100 hektar dan di Bukit Gunung Maras sekitar 40 hektar. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore, Nes Pradi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita kelak di jam 4 sore, Nes Pradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs rri.co.id, Nes Pradi. Oh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: Prodangdut, Bedincak Pedaeng.

0: Mai kayak Rom dikejar kayak orang gile.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengesa sih, Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sih, Rom.
0: Sibuk tah apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Rom.
0: Kuneo kan sibuk, Mai. Tapi emang kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Anok, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Au oh, nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku deh Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nue ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayu nyala pok nih Mai, wew. Apa, Mai?
1: Ada orang gila ya, Rom.
0: Mana?
1: Mata lah, Rom.
0: Lah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia tengah ngomong sendiri, tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita, Mai.
1: Tuhan, ya. Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah dekat, Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri, Mai?
0: Anakku.
2: Oh, Mai.
0: Mata ilah, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai.

0: Kita pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai lari mai, lari mai. Mai lari mai, cepat mai.
0: Yuna.
1: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cepat ngomong lagi mai. Mati lama.
0: Apalah Rom, Rom.
1: Lagi ada dak mai.
0: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom.
1: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
1: Oh.
0: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren Rom.
1: Deki ade.
0: Kok ne kelak anak Fatime udah Rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
1: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau disangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai, letak aku lah mai. Aduh mai, pet mai.
0: Letak Rom, Rom. Kemarin dosa asu.
2: Aduh.
0: Di peluntang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
1: Langgap peduli mai gara-gara ku mai. Mata
0: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng pulih orang gila ya.
1: Ku nyo takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepet lah kempes pok Rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai. Kau pikirku di benu to mai apa cak kempes? Ni mang mang kau mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom, lucu kita gitu, tadi Romo. Kata kenang tak kayak renggile di Rom. Tapi ni Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi nyari imang lah.
0: Nyari anak kepok Rom.
1: Tapi yang kira imang itu.
0: Kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Dek adeh nyaman lah. Agi cakep ku selangit langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kerianya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Gile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Bik mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran ne. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai oh.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya, punya pri kebinatangan, Mayo.
0: Kenak po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nge leteh, Rom. Nyabe, nih, asenak. Putus lah, asen nyabe, ku nge, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Men kire-kire pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kor.
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan?
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Tahu undang-undang, nak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah, mentu, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang di PKN, kata.
0: Oh,
1: si kok deng P, Mai. Dia banyak, dak?
0: Oh, lah pun,
1: oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pacak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lapor, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut Mai, oh, ngeri ku Mai.
0: Bisa perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu.
0: Tak banyak, banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: Lah ngapain poli ke ketawa tuh
0: ay? Apalah ada yang sensor, masa garang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lagu yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile mai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 103,9 perempuan sungai lihat suara budaya Bangka Belitung. Selamat sore Sopradi semuanya. Apa kabar untuk kesempatan saat ini? Dan tentunya kembali deh gak ketika di kesempatan hari ini sampai kelak di jam 8 malam ya. Dua kebersamaan saatnya kami hadir di Bedinca Bedaye. Wahai sampai ya ti. Perempuan selamat sore Bedinca Bedaye.
1: Ya Bedaye, hai sampai ya
0: hati. Wahai sampai hati. Apa kabar Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, suaramu Ika.
0: Ngapa?
1: Suaranya beda ya.
0: Iya, agak sedikit ya. Biseng-biseng begitu ya.
1: Betul kok, kenal.
0: Hah?
1: Iyalah kok.
0: Nah iyalah kira-kira ya.
1: Oh, lain suara.
0: Agak lain, no? Oke, Bang Rido, ini topik kita seputar Hari Palang Merah Indonesia yang berkaitan dengan donor darah. Pernah ada nih Bang Rido donor darah?
1: Donor darah... Dulu pernah lah dulu.
0: Dulu,
1: Dulu yang di verifikasi itu lah. Itu ada yang darah, terus darah.
0: Apa yang Bang Rido rasakan setelah donor darah? Lebih segera atau macam mana?
1: Itu enggak... Seger lah, aku udah di donor darah.
0: Jadi ringan, no, badannya saya. Regenerasi. Ayolah, pendek dengar lagu apa nih Bang Rido?
1: Lagu?
0: Lagu
1: apa? Apa nanti... Kurang bom anu Pak, anu aja rumah Pak.
0: Yang mana itu?
1: Orang tongkat.
0: Apa?
1: Orang tongkat tuh.
0: Orang berpangkat.
1: Orang tongkat apa ya tuh di rumah tuh.
0: Oke, tadi gak coba cari ya. Lanjut ah.
1: Selama. Selama kakek ho. Amang Yan yo. Tanya dia tak Islam ya, mohon. Kita siap semua bayi lah pun teman-teman mana yang tidak salah apa tadi salam waktu itu bayi semua. Cepat-cepat anak sehat aja.
0: Amin.
1: Suami tak siapa, dia nak tak siapa,
0: mangga
1: tak siapa, wah.
0: Ya pun tadi lagu tadi apa judul lah? Roma yang.
1: Roma, kalung tongkat.
0: Kalung apa tongkat?
1: Kalung tongkat apa judul lo? Aji Roma tu.
0: Kelak.
1: Aji Roma.
0: Aji Roma, kehilangan tongkat.
1: Iyalah
0: pun ya.
1: Pulang enggak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rindo sudah bergabung di kesempatan sore kali ini ya. Yang lagi bergabung silakan kembali di 08 12 13 14 10 39. Tanya Bang penelpon kembali. Perempat selamat sore Bedinca Bedaye.
2: Halo selamat sore Bedinca Bedaye.
0: Halo selamat sore Degan.
2: Yuk Marni.
0: Yuk Marni, apa kabar yuk? Alhamdulillah baik.
2: Panas tapi ya?
0: Adek baik lagi, ya pun panas ya.
2: Adek Bang Rido.
0: Adek Bang Rido baru tadi yang bergabung ya.
2: Dia senang-senang lo. Tunggu nih cepet gabung.
0: Lulu kali ya dah awak.
2: Dia tak kena terobot orang.
0: Iya kalau yuk Marni sendiri pernah gak nih berdonor darah?
2: Budak deh pernah sih, tapi di donor orang pernah.
0: Alapun.
2: Betul di lahiran tuh, kan kami ada operasi. Kurang darah di donor orang. Tapi sekali.
0: Sekali, oke lah pun nak. Ya. Lagu apa nih?
2: Mansur S 2.
0: Mansur S 2. Ya salam-salam
2: nih Bang Rindo tadi Sriatun, Mang Brahim di anu nih Romelan di anu Matabak kan sama ini Edo Ibrahim, Toahau, Toayau, sama Bi Ayun di Nelayan 1, Bude Sumi, Mama Rati, sama Sumiati di Kampung Baru, di Nerjana, ke Julia, ke Fitri di Sri Menanti, Mang Bujang, Lala pun.
0: Oke, lapor.
2: Assalamualaikum, makasih Gal.
0: Yo, waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Yuk Mar di BTN Spready. Ditunggu lagunya ya. Mansur S2. Dua. Ya, di belakangnya Yuk Mar nih yang lagi nak bergabung ke Ega, silakan masih dinantikan untuk kebersamaan di kesempatan saat ini seputar Parlemen Indonesia berkaitan dengan donor darah juga, Pradi. Ya, perempat selamat sore, beding cak bedai.
3: Wahai sampai Yati.
0: Wahai sampai Yati nih han.
3: Noah.
0: Jo, ada usah dipadang ya kalau tahu.
3: Orang Herwai.
0: Ah, oke.
3: Yang mau lek tak bunga dahlia toh.
0: Kok mati ngelawan ya?
3: Nok mang. Tembak perlu pega nih orang ah.
0: Kok tahu aku tembem?
3: Tahu lah dari badan. Sektor.
0: Cabi ya, sakit hati gue disebut apa kemarin noh? Jari jempol gali katanya.
3: Jari kok jempol semua.
0: Sakit hati gue tadi, oh. Apa kabar Julia nih?
3: Ya ngelinding. Sorry Jaskini.
0: Jaskini. Hmm. Lah biasa lah.
3: Oh, biasa. Dikata orang.
0: Dikata ya dak. Dikata cantik ya lah biasa. So, oke okay, dak.
3: Biar gendut tapi cantik. Positif kayak tuh. Yang penting sehat gitu tuh, makmur hidup daripada yeah. Kerempeng kayak lidi.
0: Iya, yeah. Julia sehat kan?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
3: Macam mana?
0: Apa?
3: Ega macam mana?
0: Macam Nila gak seksi suara ya kan?
3: Dari mana tadi?
0: Dari sini lah be.
3: Dari tadi.
0: Dari tadi, oh. Dari tadi, dari mana tadi? Dari tadi bener. Oh. Oke, pernah donor darah enggak nih?
3: Pernah dulu.
0: Dulu. Cuman nih pengalaman atau?
3: Genggam emas, kau donor aku.
0: Iya.
3: Pernah dulu. Karena orang itu kan kecelakaan, jadi kurang darah dia kan, nah, jadi butuh donor darah B.
0: Nah, Julia donorin. Cuman setelah donor tuh segar dak badan atau mungkin pas donor ada yang pingsan soalnya kan?
3: Oh, dia tuh apa kayak kurang darah tuh, jadi kecelakaan tuh kan kecelakaan tunggal, agak parah lah, jadi ini butuh darah dia. Tapi gitu. Julia ge pernah didonorin ke orang,
0: didonorin.
3: Waktu sama kayak nih, sama kayak Bu Marni dulu tadi. Waktu melahirkan,
0: anak
3: kedua kan cesar, kurang darah dia, jadi didonor darah tuh.
0: Jadi ada, jadi ketika ke, dan ya lah kadang kita nolong orang, kadang orang nolong kita ada.
3: Oh, itulah kita kalau nolong orang kita suatu saat ditolong.
0: Iya, macam gitu. Itulah. Saling membutuhkan lah ya.
3: Waktu di mendonorkan darah tuh bukan nambah sakit, malah nambah seger.
0: Nambah seger benar. Benar.
3: Tapi dikasih ge telok gitu.
0: Susu biasa ya.
3: Susu, telok ke susu untuk biar kita tuh enggak nih, tapi kalau halangan justru enggak boleh.
0: Enggak boleh, iya.
3: Oh.
0: Itu minimal seminggu setelah halangan lah baru boleh.
3: 3 bulan sekali baru kita boleh donor lagi gitu.
0: Iyalah men wanita dia banyak pantang ada,
3: oh. Oh, itulah kadang-kadang kita ninak donor.
0: Iya, benar, tapi
3: kita tahu kita sendiri yang enggak pacak karena berhubung kita tuh ada tamu malam minggu.
0: Benar.
3: Itulah kadang iyalah. Si TG kurang darah ge. Kita ditensi lu
0: Ngapa?
3: Diperiksa lu tensi ya.
0: Oh, HB cocok apa enggak?
3: Pusing, kurang darah, tidak boleh malahan.
0: Tidak boleh,
3: Tidak boleh. Nah, makanya kita tuh harus jaga kesehatan,
0: Tidak. Jangan begadang juga, tidak boleh konsumsi obat-obatan juga pada saat kita tidak donor.
3: Kalau kita lah punya riwayat sakit tertentu, baru kita tidak boleh donor darah lagi karena ada penyakit tertentu kan. Nah, tidak boleh kita nyuruh orang lain bayi donor darah.
0: Weh, tumben lurus hari ini yuk.
3: Aku kayak beneran ini ya.
0: Tumben lurus hari ini bener lah aku.
3: Biasa.
0: Agak miring udah, Pak. Agak ke mana-mana.
3: Oh, lah hilang lah kerasuk.
0: Alhamdulillah.
3: Sadar, alhamdulillah.
0: Lah disebu bunuh-bunuh. Oh,
3: lah. Jadi direm kayak ini. Air patung.
0: Biar dulu. Yalah, ponak dengar lagu apa ya?
3: Lagu Penyakit Cinta dari Ridho Roma.
0: Salam-salam.
3: Jadi itu kalau jatuh cinta, jangan seru-seru, ringan-ringan saja. Ora,
0: iya.
3: Itu dah lagu.
0: Kalau lah.
3: Penyakit Cinta tu namanya.
0: Ya, salam-salam apa?
3: Cinta aku ni kan kayak Bang Putra sama ni kan agak seperempat. Sedih seperempat gitu ya.
0: Sedih lagi seperempat.
3: Udah tua. Salam kok kayak Ibu Kori ya, Om Ale kok, Bu Marni tadi kok. Hari itu kayak Ibu Sriatu, Mama Rati, Bang Takmin, Bu Ape, Bu Rida, kayak Bu apa itu namanya? Pak Abdul. Mang Rahim. Bu Desumi. Nak ngebut Ustaz ya. Apa Amang Yano, Mak Tin, Pak Iing, sudah tuh siapa lagi? Bunda Dewi Cinta, Bunda Mary, Bunda Rindu, sudah tuh Bu Amin Kelabu, kayak Ayang Beb, sudah tuh yang spesial lah untuk Bang Putra Sambas lah, biarpun kata dia seperempat dia, cinta dia kayak Julian. Sudah tuh siapa lagi? Aku ayo ke anak ke Imelda.
0: Imelda,
3: Fitri, yuk Fitri, yuk. Sudah tuh siapa sih? Yuk. Mantap. Lalah, kata itu tadi. Kata Bu Marni tadi, lalah.
0: Lalah, ya lah,
3: Pana. Lalah. Lalah.
0: Ya.
3: Tega nih ya, gale-gale lah predik kita. Emang protes lah, mati jadi protesnya.
0: Siapa itu?
3: Kayung. Enak jadi amang protes sekarang. Sudah tuh membujang pinang sebatang. Kalaupun pulah kok. Kayak seperti kita yang lainnya.
0: Iya.
3: Kayak ega. Semoga tetap menjadi penyiar yang seru nue. Yang sikir. Yang sabi. Yang cuantik pokok.
0: Oke lah. Terima kasih.
3: Terima kasih Ega yang cantik.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lah Predi, seperti kita Julia ya, di mana malam penutupan RRI Fest kemarin tuh ya di akhir acara itu sebelum kita berhenti. Sempat nyanyi juga lagu Bang Jono, sempat joget juga, ngeramai tadi. Julia, ditunggu bayang lagu Predi di sore hari ini. Gak langsung kembali hadirkan lagu untuk Predi semuanya, untuk kebersamaan kita di Bedingca Bedaye.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Lian, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nek, nyah.
2: Selamat sore, Sopredi, sahabat budaya. Sumber kering akibat kemarau, warga Belitung terpaksa beli air bersih Rp100.000 per ton. Warga Belitung Andre mengaku beli air tiap 2 hari, mau tidak mau ya harus beli karena kebutuhan. Air sumur di mereka itu sudah kering, jadi 2 hari sekali beli air bersih seperti kata Andre, dan kebutuhan air menjadi pengeluaran tambahan selama kemarau. Belang itu pun dimanfaatkan Bu Supiel. 2 bulan terakhir dia jual air sehari bisa 5 sampai 10 kali antar. Dan harga Rp100.000 per ton pun sudah termasuk jarak antara dan BBM. BBM langka, jadi kendala antara jauh. Untung tak besar, bersih Rp30.000 hingga Rp50.000 per ton setelah potong beli air, tenaga, dan BBM. Usaha musiman berhenti kalau hujan turun dan kebutuhan warga terpenuhi. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

0: tới bao bất rằng tận tận tận tận tận tận.
1: Ô mày, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi mai nak belayar ke Pulau Kapuk mai.
2: Syukurlah Riki Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar karom.
1: Mai, mai. Kapacak dah mendak nyala-nyala aku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian kan. Kamar kan ini kapal pecah. Besar dah salah. Asa ku nunggu hari kat tidur di kantiula Rom.
1: Deki ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kalian tuku mayo.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkes rumah. Adik
1: ye, bukan mai. Jahat bener kayak ku nih. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar oh. Awas kah.
2: Aula kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray ya, mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka mai, apa yang job ku nih mai, kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan nih mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan mesege. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
1: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kata kamai.
2: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kamai. Namanya ini sebenarnya Emayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben, Mayo.
1: Enak tidak aku panggil kak Mayat aja, Mayo.
2: Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo, Mayo.
2: Biak lah, men pok manggilku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu namanya sebenarnya Siti Trompak.
1: Iya lah mai, diem-diem, jangan kayak bising nih gak. Matilah mai, mai, jenak ya mai.
2: Yuk penpok lah yang mulai ya, yuk be.
1: Gak pun, mai. Kita damai mai yuk, cukup kita bayi yang tahu mai yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kayak po ya mai.
2: Aduh Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena agak tinggi, Mai. Tai pau lah pokok, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh pokok, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo. Punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah gak namai.
2: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa mai? Saking gak nyage cita-cita mai. Sekalinya punya anak, diberi nama mai. Kata udah sampai nama mai.
2: Siapa Rom namanya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tau apa lah mayo.
2: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua labi tau Romo.
1: Oh nian mai, cubek kebayang ke mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak.
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum, keluar mak. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh mai.
2: Ya nama kita mau begereng, mananya?
1: Aok puli mayo. Sikok nih mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temang, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perut, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kenurut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Seli lah kan. Saya bu, keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi, hadir bu. Sekali pas turuk temai. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok ke dia mai. Keliwat mimang ke dia mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesra ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawah, kok.
2: Bukan, sesuai. Pok, menano kita bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan
1: dek,
2: Taipau Beger.
1: Dek suai, men kekku, dek suai, dek memang kekku, dek mai. Kek kalamai, jauh-jauh lamai. Kek kalamai, deng lamai.
3: Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. De beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Ya, masih di 103,9 Perempat Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Seperti kita coba angkat penelpon kembali. Perempat, selamat sore, Bedinca Bedae.
1: Bedinca Bedae, wahai, sampai Yati.
0: Sampai Yati, kayak siapa nih, Pun?
1: Kayak Yusri, Mbak Ega.
0: Oh, Yusri, apa kabar Yusri?
1: Alhamdulillah sehat-sehat sayang, walaupun bedeleseu tengahnya.
0: Tetap sehat-sehat saja ya.
1: Yang penting sehat. Mbak Ega nih kayak apa lu?
0: Lu berat ya, tapi gak apa-apa lah ya.
1: Banyak makan IS kalau
0: Gak lah mun es atau memang cuaca sepertinya lagi kalah sama cuaca.
1: Sehat lah.
0: Amin, amin. Oke, Yusri pernah donor darah gak nih?
1: Mana Yusri ini belum pernah donor darah?
0: Belum pernah, ngapain takut? Atau kurang darah, ataupun tidak memenuhi persyaratan?
1: Tidak kurang, tapi gak ada kepikiran kesana, udah ada siapa lah nganjur anak donor darah itu lah.
0: Oh,
1: jadi okay. Ayu udah pernah.
0: Kayak belum ada momen gitu ya. Oke lah kalau begitu, nah, denger lagu apa nih Yusri?
1: Ayo nak denger lagu Tajamnya Karang,
0: oh. Tajamnya Karang, ya.
1: Dari Revina.
0: Salam-salam.
1: Salam-salam ke Julia yang cikar tadi. Semoga sehat selalu. Ke Yukmar tadi, ke Fitri, ke Kakek Sakamura, ke Endera, ke Julia, ke siapa nama? Abdul, ke Pari dari Gemintet, ke Mang Yan, ke Mama Rati, ke Bang Iing. Ke Yuk Rindu, ke Kapan Yuk Jati, ke apa nama, Yuk Aminah, lama aku udah dengar suara Yuk Aminah. Ke Kapan Yuk Mary, semoga sehat selalu, ke Mang Brahim, ke Ko Ahyung Dari, ke Mang Bujang, ke Ada Miri, Yuk Cinta Beruas, ke siapa, ke Fitri, ke segala-galalah dibungkus habis tanpa terkecuali lah.
0: Okay.
1: Ke Mang Amat, semoga Mang Amat sehat selalu. Ke Mbak Ega, semoga diberi kesehatan selalu, pulang hati-hati. Spesial lah ke orang rumahku, ke Mak Mertuaku nih, semoga diberi kesehatan selalu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Ega. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yusri Atun yang sudah bergabung ke Ega di sore hari ini. Kembali yang masih nak rekas lagu nak nyapa sepradesa-pradesa lain nah. Di kebersamaan kita untuk Bedinca Bedae masih kita nantikan ya. Dan kebersamaan kita sampai kelak di jam 5 sore sepradi. Ya, perempat selamat sore Bedinca Bedae.
2: Sampai Yati.
0: Sampai. Weh, lame tak kedengar kata tulung. Lah tulung nih Pak Ibrahim.
2: Tulung nih Mbak Egan ya.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah bil khair.
0: Alhamdulillah bil khair. Ya kemana bayi baru kedengar suara ya nih?
2: Kini tugas di Pondok Duwe nih Mbak Ega.
0: Di mana toh?
2: Di Pondok Duwe nih, di depan Loro Pala 1 tuh simpang, terus masuk dalam.
0: Oh, bukan tempat kemarin lagi,
2: Merangkap kita ini. Jadi merangkap sekarang ini, kalau jam 4 kita ke Pondok Duwe nih. Sambil patroli ini, Mbak Ega.
0: Berbagi waktu ada,
2: Patroli ke Pondok 2, disuruh bos ke. Ngecek-ngecek di sini kan, sini kan tahap pembangunan nih Mbak Ega.
0: Alhamdulillah sudah ada pembangunan ya.
2: Tapi okay. Tetap menyala abangku lah Mbak Ega.
0: Menyala abangku pokok
2: ya. Kau ngolah lain susah nih Mbak Ega.
0: Iya benar. Jadi mana-mana
2: lebih ngantri BBM lah.
0: Ngantri BBM, ngantri air aswatnya udah segala-galanya diantri lah.
2: Tolong lah pake mahal bayi nih. Tapi mahal apa mahal gawe dan mereka.
0: Dek boleh aben nah, pengaruh cuaca.
2: Lari musim kemarau nih. Tanya orang mahal mega.
0: Apa lagi mahal pokok?
2: Dah tahu ngulah lah. Baca beli banyak beli tiket ini lah.
0: Benar. Dah baca beli kayak biasa.
2: Jadi sore-sore mandi burung ngebek lah ya Mega.
0: Mandi burung gini lah. Ya lah pun.
2: Kirim salam lo Mega.
0: Ya kayak siapa?
2: Kayak Ibu Sri Atun kita tadi ya. Ya berkakek Sakamura kita ya. Ayak Bujang kita ya ada Miri ya.
0: Oke.
2: Mama Rati, Amera, Wahyong, apa nama memang Yan kita, Mungkau Yip kita ya. Bujang Kadal, Kobat Yufarida gitu ya, lupa nih.
0: Oke.
2: Okay. Nah, buat gale-gale di buku habis semoga sehat. Yang jalan nanti hati ini mak ega. Yang tengah anti air nih. Tengah nak baru nak ambil air soal sore-sore temani mak ega. Semangat terus. Dah tahu lah lah dapat cak ambil 5 jerigen sejerigen ni jadi lah mak ega.
0: Beguyur dah.
2: Dah tahu ngapai lah. Jadi semoga sehat yang tengah di kebun, di warung, di pasar, yang tengah di pos-pos jaga, yang tengah patroli. Yang penting 86 aman terkendali lah sore ini, Mega.
0: Siap.
2: Minta lagu, Mega.
0: Iya. Lagu Roma, apa? Yang ramai-ramai lah, Ude.
2: Tolong lah, Ude, Rute Roma.
0: Lah, Ude tadi.
2: Oh, anu apa namanya itu dari Imam, Mak.
0: Imam yang mana itu?
2: Ya, saya lah durian gugur nih, Mak Ega.
0: Apa?
2: Durian gugur.
0: Ade, ho, Imam Mas Arifin.
2: Oh, durian jatuh maksud, Mak Ega.
0: Oh, durian gugur.
2: Oh, durian jatuh maksud, eh? Oh, bahasa Bangka, durian gugur. Oh, ade, Mak Ega.
0: Ade.
2: Dan juga buat Ustaz Soekarno kita dan pimpinan Pondok Pesantren Nurupala kita, ya. Maju terus, rupalah kita tetap menyala abang pula, Mak Ega.
0: Okey.
2: Tak tahu lah, dalam musim kemarau nak sabarnya. Buat Mak Ega bertugas, Mak.
0: Okey.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk Pak Ibrahim ya, Bang Ibrahim 86 yang sudah bergabung di sore hari ini, dan langsung kita putarkan lagu Pradi untuk kebersamaan kita di Bedinca Bedaye.

0: Assalamualaikum. Cerita Mai Kek Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kek Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah rom manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa girum? Biseng ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Kau nenek ngajak pok ya, Mai. Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dile ya. Weh, okan nih, Mai. Diri lem mau ngaben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nih jadi lenuju, Mai.
2: Oh, ngapa pun rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya rom?
1: Pok tau dari ni hari pe Mai?
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke hari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah ha. Naik ke hari Minggu Mai yo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok nih rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok deh hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet rom.
1: Aduh, panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Tah rom, males ku rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya puli ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau rom, dengge di pade he. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa rom, mensuatnya ku males ke pantai ya rom. Ge nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai? Kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kasli kentahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan, Mai.
2: Oh, rom bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan ku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal skabento. Bukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati bahaya pemandangan pantai. Beres kan, Mai?
2: Tapi, Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah, Dedeki. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
2: Igi matai, Karom. Gatulah tukang bising, ngetau, Dek. Adik-adik bayi tingkah, Dek, mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih, Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. Oh lah pun. Dek kawa kesian gek kan nangis nguleng-nguleng lek rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pun, kita siap-siap.

0: Ge'rom Ladi Pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, auk mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Rom, malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati kita. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cuman nih pun mai. Jadi dak kita nih mentang pikiran nih.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku main men ka pulang ku gak ngikut lah. Pekak katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tipo mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang gak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapuk.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapuk. Jadi, yo kita jagi alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita sampai gitu be.

Baik, seperti 103,94 sungai lihat Sarap Daya Bangka Belitung. Saat ini kita di penghujung kebersamaan untuk Bedinca Bedai. Terima kasih untuk yang telah bergabung ke Ega ya. Terus selanjutnya kembali perempuan akan hadir dengan rangkaian acara yang tidak kalah seru untuk kita nikmati di kesempatan sore kali ini.

Selamat sore, Sopredi, sahabat budaya. Wakil Bupati Belitung Syamsir memastikan pendistribusian logistik pemilihan kepala desa ataupun pilkada serentak 2026 ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal ataupun 3T mendapatkan pengawalan untuk menjamin keamanan sampai logistik tiba di lokasi pemilihan. Syamsir mengatakan pengamanan kayak pengawalan menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk distribusi logistik menuju Pulau Sumedang yang harus ditempuh melalui jalur laut. Menurutnya perjalanan dari Teluk Gembira menuju Pulau Sumedang membutuhkan waktu sekitar 3 jam dalam kondisi laut normal, tapi durasi perjalanan pacak mencapai sekitar 5 jam kalau kondisi gelombang meningkat. Dan untuk mengantisipasi berbagai kendala selama perjalanan, Syamsir meminta adanya pendampingan menggunakan 2 kapal. Petugas juga diminta untuk membawa alat komunikasi untuk mengantisipasi gangguan komunikasi selama berada di tengah laut. Demikian kabar Bangka Belitung, jam 5.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bi Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kate orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman, apegi pakai buk baru tuh. Pokoknya menawangi wangi masak, eh? Nah iya men kate ku, eh? Men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh ada yang gas meledak, udah tua. Seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be mendi kebun nih. Nah iya be mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat-alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki

Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar. Nah, kita harus pakai tungku.
2: Kinceng kok enggak tahu. Tungku kok enggak tahu. Cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu. Agak sedikit lonjong untuk masak nasi. Ku enggak tahu.
4: Mentungku tuh kayak uga surang masak nasi dekat niup api dipakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tuh kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sofian.
5: Sekarang ini kan zaman serba instan ya, dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern tidak suka dengan proses yang panjang. Betul. Dan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah, itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada, misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah, itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi, kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kita ngomong tungku, masih. Tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

Be, seperannya di 103,9 perempat sungai lihat secara budaya Bangka. Update untuk berikutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang dirangkakan dengan azan maghrib. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan sajian lagu-lagu Raja Islami bersama RRI Pro 1 Sungai Lihat.

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?
1: Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda.
0: Anda yakin? Sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya.
1: Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya.
0: Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras.
1: Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya.
0: Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi.
1: Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada?
0: Iya.
1: Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
0: Saya tidak bisa.
1: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
0: Tidak.
1: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
0: Tidak.
1: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
0: Kulit.
1: Pipi Anda?
0: Ya, kulit.
1: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
0: Sakit.
1: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

Pendengar Prosa Toko Muslimin dan Muslimah di manapun saat ini Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41 bersama Qariat Ismailita, dan kita akan rangkaikan dengan kumandang azan maghrib nantinya dengan muazin dari Salvaro Rossi. Waktu salat maghrib kota Sulai dan sekitarnya hari ini pendengar, edisi 17 September 2026 di pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar dari meja tugas ucapkan selamat sore, dan kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Qariat Ismailita, surat Al-Anfal ayat 38 hingga 41.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Selamat malam, Sapradi.
1: Sahabat budaya, distributor AA Food Gusti EBTS di Pasar Murah Beltim pada Kamis hari ini menyebutkan pasokan ayam beku didatangkan dari Bekasi karena stok ayam lokal saatnya lo mencukupi kebutuhan. Gusti menyebut pihak siapkan 7 ton ayam beku dengan harga subsidi Rp39.000 per kilogram, jauh di bawah pasar Rp50.000 per kilogram. Menurut Gusti, ayam beku juga punya keunggulan dari sisi penanganan karena setelah dipotong langsung dibekukan sehingga pajak membantu menjaga higienitas produk. Warga pun antusias karena selisih harga terasa. Hal itu diakui Wakil Bupati Beltim, Heril Anwar. Heril, evaluasi ada lokasi pasar murah yang kurang terjangkau warga. Ini perlu menjadi catatan bagi bagian Ekbang. Kegiatan ini harus dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan masyarakat Kabupaten Beltim, kemudian diinformasikan kepada masyarakat luas, dan PMK Beltim juga akan menjadikan pasar murah agenda rutin dengan komoditas lebih lengkap biar mudah dijangkau. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: Di ujung barat Pulau Bangka, terdapat kota yang memiliki cerita sejarah yang cukup tinggi. Kota Muntok namanya. Namun sebagian masyarakat Bangka lebih senang menyebutnya dengan panggilan Mentok. Disinilah kota bersejarah yang dikenal sebagai salah satu tempat pengasingan sang proklamator Insinyur Soekarno, yang tidak hanya menyimpan banyak bukti sejarah, namun juga menyimpan banyak kenangan dan kesukaan dari Presiden pertama Republik Indonesia ini. Selain itu, jika kita berwisata ke suatu daerah, tentunya makanan atau sajian kulinernya jadi salah satu daya tarik tersendiri. Begitu juga Kota Muntok. Salah satu penganan khasnya adalah kue pelite. Kue yang disebut-sebut sebagai kue kegemaran dari Presiden Soekarno ini merupakan penganan spesial di antara penganan yang ada di Kota Muntok. Sebagai kota yang dijuluki Kota Seribu Kue dan masuk dalam catatan rekor MURI, tidak heran rasanya jika berkunjung ke sini, Anda akan melihat hamparan kue yang biasa dijajakan di sepanjang jalan antara Masjid Jami dan Kelenteng Kang Fuk Miao, atau di lapak-lapak kue tradisional di Kota Muntok. Seperti yang disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, Bambang Haryo Suseno, berikut ini.
1: Di Muntok sendiri, untuk mendapatkan kue pelite sangat mudah untuk didapati bagi wisatawan atau pengunjung yang kebetulan datang ke Muntok. Kue pelite bisa didapati di lapak kue-kue khas tradisional Muntok, berada di seberang dari Kelenteng Kung Fu Miao dengan Masjid Jami. Di Muntok juga memang ada dua bangunan yang legendaris yang menjadi kebanggaan masyarakat Muntok, yakni dua bangunan bersejarah, dua tempat ibadah yang saling berdampingan, Kelenteng Kung Fu Miao dengan Masjid Jami Muntok. Nah, di seberangnya itu juga adalah pasar lama sebetulnya. Di situ ada lapak kue-kue tradisional. Kue pelite atau panganan pelite biasanya banyak dijual di situ dengan harga yang cukup murah. Murah banget malah, hanya Rp1.000 untuk satu kue. Juga tersedia kue-kue lain yang juga menjadi ciri khas dari Kota Seribu Kue Muntok. Jadi untuk mendapatkannya mudah sekali.
0: Dikisahkan, berdasarkan catatan sejarah, Presiden Soekarno bersama beberapa pejuang kemerdekaan lain diasingkan di Bangka pada tahun 1948-1949. Pada saat itu, kue pelite biasanya disajikan ketika Soekarno menggelar rapat-rapat penting bersama tokoh bangsa lainnya. Kue yang diolah dari tepung beras bersantan berwadah daun pandan yang dibentuk semacam sampan kecil ini sepintas mirip dengan panganan jojoran khas Banten atau kue tetu khas Sulawesi Tengah. Hanya berbeda isiannya saja. Bahkan kue ini justru rasanya hampir mirip dengan panganan khas Jawa Tengah, yaitu bubur sumsum.
1: Kue pelite atau orang Muntok biasanya lebih familiar menyebutnya kue sampan atau penganan pelite, adalah salah satu kue dari khas Muntok, kota yang dikenal sebagai Kota Seribu Kue. Penganan pelite atau kue sampan memang dikenal, juga diakui oleh beberapa tokoh di Muntok yang menyatakan bahwa kue pelite adalah kue kegemaran dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, ketika diasingkan di Bangka tahun 1949. Kue pelite sendiri sebetulnya adalah hasil akulturasi masyarakat di Bangka yang identik dengan perpaduan budaya Melayu, China, dan beberapa suku lain di Nusantara. Sebetulnya penganan pelite sejenis agak-agak mirip dengan penganan lain di beberapa daerah di Nusantara, di Indonesia. Misalnya kalau di Banten ada penganan jojorong misalnya, atau di Sulawesi Tengah ada kue tetu. Yang membedakannya memang kalau di Banten, kue ini diisi dengan gula merah dan takir, kemudian dikemas dengan daun pisang, tetapi kalau penganan pelite diisi dengan gula pasir. Kue pelite juga mirip dengan beberapa kue-kue lain di Jawa, misalnya di Jawa Tengah, tapi yang lebih cenderung dengan penganan bubur sumsum misalnya. Kue pelite dibuat dengan cara sederhana. Secara pembuatan, kue pelite dibuat adonannya dulu dari tepung beras, santan, garam, kemudian diaduk, dicampur dengan adonan yang mengental, kemudian baru diletakkan dalam wadah menggunakan daun pandan. Nah, ini juga salah satu ciri khasnya. Daun pandan juga memberikan aroma harum misalnya, jadi lebih menambah kekhasan dari kuliner ini.

0: Walaupun cara membuatnya sangat sederhana, namun ketika kue ini disajikan, aroma semerbak daun pandan yang keluar ketika kue ini dikukus akan menambah nikmat ketika kita menyantapnya. Di Muntok sendiri, kue ini diproduksi oleh masyarakat sekitar sejak turun-temurun. Beberapa kampung di kota Muntok dikenal sebagai daerah pembuat kue pelite. Di antaranya Kampung Tanjung, Kampung Teluk Rubia, bahkan sampai Kampung Keranggan.
1: Kue pelite ini diproduksi oleh masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa kampung di Muntok, misalnya Kampung Tanjung atau nama dulunya Kampung Giran Siantan. Juga masyarakat dari Kampung Teluk Rubia, Kampung Ulu, juga ada masyarakat dari Kampung Keranggan. Itu adalah kampung-kampung yang biasanya memiliki pembuat-pembuat kue handal tradisional yang secara turun-temurun menggenerasikan kue ini ke generasi berikutnya. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa memproduksi kue ini untuk dijual untuk masyarakat Muntok atau pembeli yang memesan dari kota-kota di luar Muntok.
0: Cara pengolahan kue pelite memang sangat sederhana, tapi justru kuliner yang diolah dengan peralatan sederhana serta bahan sederhana biasanya akan memiliki kenikmatan cita rasa tersendiri. Walau simple, kenikmatan kue pelite terasa jauh dari bentuknya, karena setelah menikmatinya, Anda ingin menikmatinya kembali.
1: Pesan dari kami, dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Bangka Barat untuk para pendengar yang mendengar siaran ini, mari ke Bangka Barat, mari mengenali, menikmati kuliner khas dari Bangka Barat, dari Muntok, karena bagi masyarakat di Bangka Barat atau yang di luar Bangka Barat, mengenali kuliner khas daerah juga adalah bagian dari bagaimana kita mengenali kekayaan daerah kita, mengetahui jati diri kita, menjadi bangga jadi orang Bangka dan jadi orang Indonesia. Sekali lagi, mari cintai kuliner daerah, mari cintai kuliner Nusantara, mari menjadi bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih.
0: Bahan dan cara mengolah yang sederhana, kue pelite menandakan kehidupan Presiden Soekarno jauh dari kemewahan. Dalam setiap momen wisata kebangsaan, kue ini disajikan sebagai bentuk napak tilas keseharian Presiden Soekarno ketika diasingkan di Muntok.

103,94 Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung, seberada dimanapun saat ini berada. Ya, kembali untuk kebersamaan kita di Begaya, ataupun beragam budaya kami hadirkan sampai kelak di jam 8 malam. Dan tentunya saat ini kami punya informasi nih, seberada ya, ini seputar arti lipatan segitiga pada ujung tisu kamar mandi hotel. Itu ternyata tidak dibasing-basing, bukan karena estetika baik, tapi juga punya arti tersendiri seperti yang harus kita ketahui juga ya. Jadi untuk kita yang mungkin pada saat masuk ke kamar hotel ada banyak detail kecil yang mungkin luput dari perhatian, termasuk tisu toilet yang ujungnya dilipat membentuk segitiga. Nah, lipatan sederhana ini pun lah jadi kebiasaan yang cukup umum di berbagai hotel. Banyak yang mengira bentuk lipatannya sekedar hiasan bayi, tapi ada arti di balik seprade. Nah, apa ini arti lipatan segitiga pada ujung tisu kamar mandi hotel? Ada pesan sederhana yang hendak disampaikan petugas housekeeping pada tamu melalui lipatan tersebut. Dan kebiasaan ini pun juga menarik karena dilakukan di banyak hotel di berbagai negara. Walaupun tidak mengetahui secara pasti siapa yang pertama kali memulai ya, tapi dari sisi budaya sampai psikologis, lipatan kecilnya pun ternyata punya makna yang cukup menarik. Ya, mengutip dari Your Life Choice ya, salah satu alasan utama tisu toilet hotel dilipat jadi segitiga itu untuk memberikan tanda kamar mandi telah dibersihkan. Hal ini pun disimpulkan dari hasil investigasi seorang kolumnis bernama David Feldman. Dan ketika tamu melihat ujung tisu yang masih terlihat rapi, mereka pacar mengetahui bahwa bagian itu telah ditata oleh petugas housekeeping sebelum kamar digunakan. Feldman juga mengutip James P. McCauley, Direktur Eksekutif International Association of Holiday Inns ya, ketika itu yang mengatakan lipatan pada tisu tujuannya membangun rasa percaya pada tamu gitu, seperti ya. Dan menariknya, tidak ada catatan pasti mengenai siapa yang pertama kali menciptakan kebiasaan melipat tisu toilet di hotel seperti ini. Tapi berdasarkan sejumlah catatan, sekitar tahun 1980-an di akhir gitu ya, praktek ini pun lahadi kemudian menyebar luas di industri perhotelan. Kebiasaan ini pun juga menunjukkan macam mana standar kecil dalam industri hotel pacak menyebar lintas negara. Bahkan fotografer Inggris Stephen Gill itu juga pernah mengabadikan berbagai bentuk lipatan tisu hotel. Toilet hotel gitu maksudnya, dari sejumlah negara yang menjadikannya bagian dari karya fotografi. Di Jepang, kebiasaan melipat tisu ini juga kerap dikaitkan dengan perhatian terhadap detail dalam pelayanan tamu. Malah di negeri Sakura itu dikembangkan alat pelipat tisu toilet yang dinamai dengan merubah gitu namanya, Pradi. Dan mengutip dari NPR, alat ini diciptakan oleh seorang pendar ulang suku cadang rem mobil berusia 70 tahun dari Nagoya. Dengan sekali tarikan, alat ini pacak melipat kembali ujung tisu terakhir menjadi segitiga sempurna. Jadi, tidak perlu lagi sentuhan tangan manusia untuk membentuk lipatan biar tisunya tetap higienis. Dan walaupun dia berencana untuk bikin 10.000 unit per bulan, tapi karena penjualannya sangat kuat, ya produksi alat ini pun meningkat sampai 5 kali lipat. Jadi, Pradi, arti lipatan segitiga pada ujung tisu kamar mandi hotel sebenarnya cukup sederhana, tapi punya fungsi yang penting. Bukan sekedar pajangan, tetapi bagian dari cara hotel menunjukkan perhatian terhadap kebersihan dan kenyamanan tamu.

Baik, seperti saat ini menjelang jam 8 malam lah waktu yang untuk pamit untuk diri dari Rondengar seperti semuanya. Jangan kemana-mana, habisnya ada Bang Wanda nganti pada sampai di jam 12 malam. Untuk kagak pamit, terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dahulu kala, di sebuah pulau terpencil di pedalaman Pulau Bangka, tepatnya di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hiduplah seorang pemuda miskin yang bernama Silepar. Sejak Silepar berumur 16 tahun, dia sudah mencari uang kesana kemari demi kelangsungan hidupnya. Silepar dikenal sebagai pemuda yang baik dan sopan santun. Mengingat kedua orang tuanya telah tiada dan hanya meninggalkan gubuk tua yang sudah reot dan tidak layak ditempati. Namun apa daya, keluarga Silepar hanyalah keluarga buruh yang sangat miskin. Beruntungnya, Lepar masih memiliki tetangga-tetangga yang baik hati. Bagaimanakah kisah Silepar dalam menjalani kehidupannya? Kita ikuti ceritanya dalam mini drama Asal Mula Pulau Lepar.

0: hari. Si Lepar kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena sawah yang biasanya tempat dia bekerja sedang terendam air. Akhirnya dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar agar bisa dijual kepada tetangganya. Sesampainya di hutan, si Lepar pun terkejut dengan apa yang ditemukannya.
1: Bunyi apa ya? Wah, indah sekali burung itu. Aku harus mendapatkannya.
0: Dengan kemahirannya, si Lepar dapat menangkap burung yang indah itu.
2: Ojong?
1: Ojong? Ojong? Apa aku kasih nama kamu Ojong saja ya? Ya. Ojong nama yang pas buat kamu. Semoga kelak kamu bisa membawa peruntungan buat saya. Ya, Jong?
0: Setiap hari, Ojong menjadi teman sekaligus keluarga satu-satunya bagi si Lepar. Kemanapun Lepar pergi, Ojong selalu dibawa. Hingga suatu hari, si Lepar berniat ingin bekerja ke negeri Cina. Akan tetapi, si Lepar tidak memiliki uang untuk biaya perjalanannya menuju negeri Cina. Namun tetangga si Lepar mengetahui niat si Lepar untuk bekerja ke negeri Cina tersebut. Tetangganya rela meminta bantuan kepada warga sekitar untuk menyumbangkan uang agar si Lepar bisa mengubah hidupnya. Hingga pada suatu sore, uang tersebut sudah terkumpul. Si Lepar sangat terkejut akan hal itu. Rasa terima kasih tak henti diucapkannya kepada seluruh warga desa. Si Lepar pun berjanji kepada warga, jika kelak menjadi orang kaya, dia akan mensejahterakan masyarakat desa itu. Setelah uang terkumpul, si Lepar dan Ojong segera menuju dermaga diikuti warga. Mereka menunggu di dermaga, namun kapal tak kunjung datang. Hingga pada hari keempat, mereka menunggu, dari kejauhan terlihat sebuah kapal Cina pengangkut bahan baku beras menuju dermaga.
3: Tuan, bolehkan saya ikut dengan Tuan menggunakan kapal yang besar ini untuk sampai ke negeri Cina?
4: Haiya, kamu mau ngapain? Mau ke negeri Cina, wo? Di Cina sudah banyak penduduk, wo.
3: Saya ingin menjadi orang yang hidup senang dan banyak uang. Tolong bantu saya, Tuan. Saya janji tidak akan merepotkan Tuan. Dan ini ada sedikit uang untuk tumpangannya, Tuan.
4: Kamu benar-benar ingin pergi ke Cina, wo?
3: Iya, Tuan. Saya bersungguh-sungguh.
4: Oh, tidak semudah itu kamu bisa pergi ke Cina ikut dengan kapal saya. Kira-kira kemampuan apa yang bisa kamu gunakan untuk membantu saya?
3: Tenang, Tuan. Saya mampu di segala bidang. Saya juga bisa membantu Tuan selama perjalanan ke negeri Cina.
4: Ya sudah, kamu boleh ikut kapal Oe punya. Tapi nanti kamu bantu gulung dan pasang layar kapal Oe. Karena anak buah Oe yang satunya sedang sakit. Dan kamu tidak usah membayar biaya tumpangannya. Oe bangga dengan keinginan kamu.
3: Siap, Tuan, siap.
0: Mendengar hal itu, si Lepar sangat senang sekali dan segera meminta izin kepada warga yang telah setia mendukung dan menemaninya selama di dermaga. Sesaat setelah itu sampai kembali di dermaga, si Lepar segera menemui awak kapal.
3: Tuan, saya sudah siap pergi berlayar ke negeri Cina.
4: Haiya, ayo kita berangkat sekarang.
0: Sudah 2 minggu mereka berlayar, namun negeri Cina tak kunjung terlihat juga. Hingga si Lepar memberanikan diri untuk menanyakan kepada awak kapal.
3: Tuan, apakah negeri Cina sudah dekat?
4: Kamu tidur sana. Nanti kalau kamu bangun, kita pasti sudah di negeri Cina.
0: Namun ketika si Lepar terbangun, dia terkejut melihat suasana yang sangat ramai. Dia terhenyak melihat banyaknya orang di dermaga itu.
3: Ojong, kenapa kamu berisik? Tuan-tuan, apakah kita sudah di negeri Cina?
4: Ya, kita sudah sampai, wo. Inilah negeri Cina yang kamu impikan. Ramai, kan?
3: Benarkah, Tuan? Kalau begitu, saya mohon pamit kepada Tuan.
4: Iya, anak muda. Segeralah. Ingat, jangan lupakan warga yang sudah mendoakanmu.
3: Pasti, Tuan. Akan selalu saya ingat.
0: Dengan bahagianya, si Lepar segera pamit dan meninggalkan kapal tersebut. Perjuangan Silepar baru saja dimulai. Silepar mulai berpikir bagaimana caranya agar dia bisa bertahan hidup dan nantinya bisa sukses di negeri Cina.
3: Hendak kemana kita, Jong? Tempat ini begitu asing bagi kita. Kenapa kamu selalu melihat ke sebelah kanan, Jong? Apa saya harus ke toko kain sebelah kanan itu? Ya sudah, saya coba ya.
0: Apakah peruntungan dilakukan Silepar dengan mengikuti gerak-gerik Ojong membuahkan hasil?
3: Ibu, permisi Bu. Permisi.
2: Iya, ada yang bisa saya bantu, Nak?
3: Saya ingin merubah hidup saya dengan datang ke negeri ini, Bu. Namun, saya bingung. Dari tadi banyak orang berbicara, tapi cara berbicaranya sungguh sangat berbeda dengan awak kapal yang menampungi saya. Bersyukur saya bertemu dengan ibu yang bisa mengerti bahasa saya.
2: Hebat sekali kamu, Nak. Masih muda sudah pandai merantau. Memang di mana kedua orang tuamu? Tidakkah mereka melarangmu untuk merantau?
3: Orang tua saya sudah lama meninggal, Bu. Keluarga saya hanya Ojong ini.
2: Kasihan sekali kamu, Nak. Ya sudah, maukah kamu bekerja di toko saya ini? Nanti kamu bisa bantu-bantu saya untuk mengantarkan pesanan orang. Jangan bingung, Nak. Masalah bicarakah yang kamu bingungkan?
3: Iya, Bu. Saya tidak bisa mengerti apa yang orang negeri ini katakan, sehingga saya terlihat seperti orang bodoh.
2: Kamu jangan takut. Saya akan mengajarkanmu tata cara bicara orang Cina.
3: Wah, Ibu baik sekali. Saya sungguh berterima kasih kepada Ibu. Terima kasih ya, Bu.
2: Iya.
0: Silepar sangat bahagia. Akhirnya dia memiliki pekerjaan seperti yang diinginkannya, bisa merantau di negeri Cina. Selama beberapa tahun kehidupan Silepar sudah jauh lebih baik. Hingga pada suatu hari, berkat kecerdikannya dalam bekerja, Lepar memperoleh hadiah sebuah rumah dari bos tempatnya bekerja. Lepar sangat senang. Lama-kelamaan kehidupan Lepar semakin membaik, hingga ia berinisiatif untuk membuat toko. Setelah satu tahun Silepar bekerja di toko itu, kemajuan terjadi sangat pesat, sehingga Silepar menerima sebuah rumah yang lumayan besar dibandingkan dengan rumah kepala desa di pulaunya. Silepar sangat senang menerima hadiah dari bos tempat dia bekerja. Setelah uangnya terkumpul banyak, Silepar sedikit demi sedikit membangun toko kain di depan rumahnya.
3: Jong, kehidupan kita sudah jauh berubah. Kita sudah kaya dan memiliki pekerjaan sendiri. Hasil keringatku kini terbayar sudah. Kenapa tidak sedari dulu kita merantau kalau tahu hasilnya begini? Bulan depan kita akan kembali ke pulau kita dan membangun toko kain di sana, agar kelak bisa menunjang kehidupan kita sampai 7 keturunan.
0: Pada suatu ketika, Lepar ingin kembali ke pulau asalnya untuk membangun toko di sana. Hingga perjalanan menuju pulau itu ia lalui. Setelah sampai di tanah kelahiran bersama burung kesayangannya, Lepar disambut senang para warga yang ikut merasakan kesuksesan Lepar. Namun, Lepar sekarang bukanlah Lepar baik budi itu lagi. Lepar sekarang sudah dipenuhi rasa kikir, sombong, dan angkuh atas kesuksesannya.
1: Itu dia dermaganya. Ayo, sandarkan kapal ini ke dermaga itu.
0: Warga yang berada di sekitar dermaga kagum dan tercengang melihat kapal nan mewah itu dilengkapi lampu terang benderang yang mampu menerangi seluruh pulau kecil itu. Warga pun ingin melihat orang keluar dari kapal mewah itu yang menggunakan pakaian serba mewah sambil membawakan burung kesayangannya dalam sangkar yang juga tidak kalah mewahnya. Warga dan kepala desa yang juga sedang berada di dermaga itu pun terkejut melihat perbedaan Silepar yang dulu dengan yang sekarang.
5: Itu kan Silepar bersama Ojong, burung kesayangannya. Wah, dia sekarang benar-benar berubah menjadi seorang yang kaya raya.
0: Lepar Langkah kaki selepar berinjak di dermaga yang sudah hampir roboh itu. Dengan gaya bak bangsawan, dia terus melangkah dengan sombongnya.
5: Lepar? Benarkah kamu lepar? Anak muda berhati emas dulu.
3: Iya, Pak Kepala Desa. Inilah si lepar miskin dulu.
5: Kamu sekarang benar-benar berubah ya. Kami dan semua warga tidak menyangka jika kamu bisa sesukses ini di negeri Cina. Semoga dengan kemewahan yang kamu miliki sekarang bisa turut membantu warga desa kita.
0: Selepar hanya menjawab dengan senyuman dan gayanya yang sombong, sembari berjalan ke gubuk tua peninggalan orang tuanya. Kepala desa terus mengajak lepar untuk menceritakan bagaimana dirinya bisa mencapai kesuksesan. Si lepar tak seperti yang dulu, diam dan banyak bicara. Tiba-tiba si lepar terkejut.
5: Kenapa lepar? Kamu pasti bertanya, kemana gubuk peninggalan orang tuamu?
3: Tidak, Pak. Gubuk itu memang sudah tua. Namun yang saya pertanyakan, kemana peralatan rumah peninggalan orang tua saya? Karena hanya itu peninggalan yang tersisa.
5: Maafkan kami, nak. Kami tidak bisa menyelamatkan peralatan rumahmu. Pada malam itu, terjadi angin badai yang memporak-porandakan kampung kita. Dan hanya bakul ini yang tersisa. Sudahlah, nak. Tak usah lagi kau menangis. Orang tuamu sudah bahagia di sana melihat kesuksesanmu. Mereka pasti bangga kepadamu.
0: Malam semakin larut. Si lepar pun segera beristirahat. Keesokan harinya, si lepar segera minta bantuan warga untuk membangunkan toko kain dan sebuah rumah di tanah bekas rumahnya dulu. Tak lebih dari 2 minggu, toko dan rumah itu sudah berdiri sangat besar. Warga sangat senang bisa membantu lepar. Selang beberapa hari, ada beberapa warga yang datang ke rumah lepar untuk meminta bantuan. Menanggapi hal itu, lepar kesal dan dengan keangkuhannya, lepar segera mengumumkan bahwa ia telah jatuh bangkrut agar tidak ada warga yang meminta bantuan kepadanya. Mendengar lepar jatuh bangkrut, warga pun merasa iba.
1: Dasar warga kampung yang bodoh. Mana mungkin harta yang saya kumpulkan selama ini bangkrut begitu saja. Itu tidak mungkin terjadi. Dan aku tidak akan membiarkannya.

warga kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mereka berkebun labu di ladang. Mendengar penduduk desa sudah berkebun labu, Lepar juga ingin membuka perkebunan labu agar menambah kekayaannya. Sesegera mungkin ia meminta bantuan warga untuk membuka ladang labu yang luas. Alasannya, ladang itu dibiayai oleh bosnya di Cina. Lagi-lagi, Lepar berpura-pura rugi. Warga turut merasa sedih akan kejadian yang menimpa Lepar. Hingga Lepar meminta bantuan untuk mendirikan tempat ibadah di dekat dermaga agar Tuhan melimpahkan rezeki kepadanya. Warga senang mendengar keinginan Lepar. Tempat ibadah itu segera berdiri. Namun tempat ibadah itu berubah fungsi menjadi tempat pengepul labu dari ladang milik Lepar. Pada suatu hari, Lepar hendak menjual labu itu ke negeri Cina. Pagi-pagi saat warga sibuk berkebun, Lepar mengerahkan pengawalnya untuk memindahkan labu-labu itu ke kapal miliknya. Ia hendak pergi meninggalkan pulau itu. Tidak lupa juga ia membawa burung kesayangannya dan bakul peninggalan orang tuanya. Rasa kikir dan kesombongan Lepar semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai dengan seorang nenek tua pun, ia tidak memiliki rasa iba.

0: Salu ado detapun banyak babaju suto nak rang padang, disasah malah dihampaikan iyo dilangkan nang kolah juo. Datu ado sutan pun banyak, ragulah mato dek memandang, salam kasia ka disampaikan, iyalah kapananga pro ampe RI Sungai Liat juo. Ba'a dikini dusana, antah ko arilah nan elok, ko tiko nan bayak, dek kita jauh balen tampai, ko ampia balen diam, keganti sirih secabiak, pinang nan segato, nak kami undang dusana, bagabuang di acara Minang Maimbau. Setiap hari kami, pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, melalui lan telepon 082 bale, 3 bale, ampe bale, 1039. Hanya di 103,9 FM, Pro Ampe RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ko awak laba sebut balik di acara Minang Maimbau tanggal 7 September 2026. Dan alhamdulillah juga malam ko nampaknya cuaca yo sangat pak angin ya. Nah, jadi awak tetap bersyukur lah. Kalaupun hujan dalun turun, tapi tetap selalu berdoa ya. Moga-moga Allah akan memberikan rezeki dan rahmat ya, hujan turun. Nah, itu yang pastinya. Ya, nampak-nampaknya memang ada beberapa daerah yang lah kekeringan. Nah, kita berdoalah ya, semoga teratasi dengan baik. Dan jangan lupa juga kepada dunsan awak masyarakat Bangka, tolong nanti jangan ya, jangan membuang puntung rokok yang pastinya sembarangan, karena ini sangat memudahkan sekali terbakarnya. Terbakarnya apa? Itu bisa nanti rumput atau kebun orang dan lain-lain. Atau kita mau bakar lahan kita sedikit saja, ternyata angin kencang, nah ini akan bisa berakibat fatal ke tetangga lain. Nah mari kita sikapi dengan baik. Kalaupun itu mau kita bersihkan, jangan dibakar lah yang pasti ya. Ya, kita pikirkan tetangga lain atau orang lain ya. Akibat kita maka merugikan orang lain atau orang banyak. Baya udah boy pada malam ko akan membawakan acara Minang Maimbau. Selamat bergabung di acara Minang Maimbau ya. Jadi udah boy kini akan menghibur baik orang Padang, baik orang Minang, baik orang Bangka, baik Bangka Belitung dan luar Bangka Belitung pada malam ko dengan lagu-lagu dari Padang. Baik kata pembuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan judul lagu yang pertama yaitu Kutang Barendo. Iko ya, mari awak berjoget bersama-sama, semoga terhibur. Ura-

Oke, itulah tadi lagu Kutang Barendo. Jadi mudah-mudahan lagu yang udah gue putarkan yang pertama ya, terhibur bagi Nusana Ambo Sadonyo. Terima kasih. Izin, udah apa ceritanya Joli, lagu tangah tangih di rumah gadang. Oke Joli, udah gue putarkan nanti ya. Tangih, tangih, tangih di rumah gadang. Nah itulah tadi, jadi udah boy akan putarkan lagu kedua ya. Jadi alhamdulillah tadi ada ulang tahun daripada PMI Kabupaten Bangka yang ke-81. Ya, dengan tema mari kita berbagi, mari kita memberikan setetes darah kepada yang menggunakannya. Jangan lupa bulan dana, bulan donasi bagi PMI Bangka. September sampai November nanti. Bagi Anda yang berlebih rezekinya, jangan lupa memberikan ya, ada namanya kupon dana nantinya untuk PMI ya. Itu bisa kita gunakan nanti kalau udah ada dananya, banyak hal membantu daripada orang-orang ya yang mungkin perlu darah tetapi alatnya kurang, maka kita bisa menggunakan uang tersebut kepada yang menggunakannya. Oke. Nah, hari ini kita mulai donasi kupon bulan PMI sampai November nantinya ya. Nah, juga barcode-nya ada. Boleh Anda melalui barcode, boleh juga melalui kupon. Alhamdulillah hari ini Pak Bupati Bangka, Pak Bupati Bangka, Ketua PMI, Wakil Bupati Bangka, Pak Sahbudin tadi meluncing daripada barcode bulan dana atau bulan donasi ya. Nah, trio di mana ada? Di Pro 4 RRI ya. RRI Sungai Liat. Nah, jadi jangan lupa Anda ingin bergabung boleh-boleh saja ya, kirim-kirim lagu atau pinta lagu, udah boy akan putarkan. Dela, assalamualaikum, Pak, request lagu Kapitiang di Balik Batu. Kapitiang nanti dicari ya. Kapitiang di Balik Batu, Buek Bundo. Kapitan di Balik Batu ya. Kapitan di Balik Batu. Oke. Okay. Insya Allah ya. Nanti udah cari kenal. Kemudian ada request lagu Cinan Bana. Oke. Okay. Cinan Bana ya. Mantap. Ya udah berputarkan lagu yang kedua ya. Mudi Arau. Yang mintakan udah reka ya. Nah akunya udah reka. Mudi Arau, mudah-mudahan udah reka masyarakat Bangka, orang Minang Bangka, orang Bangka Belitung dan lain-lain terhibur dengan lagu yang udah gue putarkan. Konyol, Mudi Arau ya.

Nah, itulah tadi lagu yang Allah udah Boy putarkan yang berjudul Mudik Arau tadi ya. Kini rantau dan pajawuah. Nah, konyoha. Pintaan lagu Dunsana Ambo ya. Joli, semoga udah joli ya dengan lagu yang udah Boy putarkan terhibur udah joli ya. Ah, ikonya udah joli. Selamat mendengarkan orang Bangka, orang Minang, orang Bangka Belituang. Oke. Okay.

Nah, itulah tadi lagunya Rantau dan Pejauh ya. Kemudian Uda Boy akan sampaikan kepada masyarakat, memang di Kabupaten Bangka penyakit campak itu sudah mulai ya. Jadi bagi masyarakat tolong hati-hati, kalau ketika itu terjadi pada keluarga segera bawa ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan ya. Nah, yang pasti demam, panas, kemudian yang jelas di belakang telinga ini munculnya satu dulu ya. Nah, coba lihat nanti kalau anak kita ada salah satu cirinya campak ya. Nah, ini kemarin di daerah Nangnung ya. Waduh, ada beberapa anak yang kita sudah rawat ya. Jadi itu salah satu upaya. Maka sekarang ada suntikan campak satu kecamatan. Nah, jadi kalau ada anak kita nanti dapat suntik campak, jangan menolak ya. Yang pasti itu adalah program pemerintah bagaimana masyarakat itu sehat ya, gratis yang pastinya. Uda Musli, Uda pesan lagu Bujang Lapuak, kawan kita yang ganteng. Uda Musli ini ada-ada aja nih ya. Aduh, Sidik Agung, itulah ya pesan Uda Boy. Mari jaga kebersihan dengan baik, jaga lingkungan dengan baik. Ya, salah satu penyebabnya juga campak itu, salah satunya bisa juga lingkungan tidak bagus ya, tidak bersih. Nah, hubungannya dengan apa? Sampah tolong dibuang dengan baik pada tempatnya, bersih-bersih lingkungan. Alhamdulillah ada beberapa kelurahan ya sudah menggaungkan bahwa Jumat bersih. Itu sudah kita lakukan. Kalau Dinas Lingkungan Hidup sudah dipastikan, setiap hari Selasa dan hari Jumat, setiap kepala OPD, ya dia melakukan bersih-bersih. Ya, itu. Jadi itu adalah salah satu program dari Pak Prabowo, ya, yang pastinya Asri, bilang dia. Ya, Asri. Jadi yang pasti Asrinya, asik, kemudian sehat, kemudian indah, kemudian etika yang baik lah yang pasti terhadap lingkungan baik kantor maupun lingkungan rumah tangga ya. Oke, baik, Uda Boy akan putarkan lagu ya. Lagu yang berjudul apa ya? Judulnya apa nih? Oke, Rantau dan Pejauh sudah tadi. Kelok Sembilan, oke. Jadi Kelok Sembilan ini kalau orang luar atau orang di luar Padang, dia akan bingung, apa tuh Kelok Sembilan? Kalau sudah ke Padang, kalau belum Kelok Sembilan berarti belum ke Padang. Maka coba nanti kalau Bapak-bapak, ibu-ibu mau ke Padang, mau liburan, ya jangan lupa lewati Kelok Sembilan. Nah, ini dia. Oke, ini lagunya. Mari kita dengarkan bersama-sama.

Nah, itulah Don Sana Ambo Sadonyo, orang Bangka, Bangka Belitung, luar Bangka dan Indonesia yang pastinya. Alhamdulillah hariko awak bahagia yang mano walaupun ange-ange ya, tetapi awak selalu bersyukur ya kepada yang di atas ya. Apapun yang diberikan kepada kita itu adalah rezeki. Walaupun kita bilang kok panas terus. Nah, ini sebenarnya ini adalah rezeki yang benar. Ya, namun kita terima dengan baik. Yang tetap berdoa. Ya, tetap wujud syukur itu harus kita sampaikan. Kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, jadi bagi masyarakat Bangka mohon bantuan khususnya Songaliat ya, Songaliat, Blinyu, kemudian Merawang ya. Mari bersama-sama lah kita menjaga lingkungan dengan baik, buanglah sampah pada tempatnya ya. Janganlah buang sampahnya di trotoar atau di depan rumah orang atau di depan kantor ya. Ya, mari jaga lingkungan dengan baik. Bantu pemerintah. Tanpa ibu-ibu, tanpa bapak-bapak ini tidak akan baik lingkungan kita ya. Nah, dengan perpanjangan tangan bapak, dengan perubahan perilaku bapak ya. Yang dulunya buang sampah sembarangan, sekarang tidak lagi ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik. Jadi pastinya Pemda setiap hari Jumat dan hari Selasa itu melakukan bersih-bersih. Kalau Selasa di perkantoran, di sekolah-sekolah. Tetapi hari Jumat ada tempat-tempat tertentu yang harus kita bersihkan bersama-sama. Namun itu kita lakukan ya untuk bagaimana Bangka ini akan lebih baik, akan lebih asri, akan lebih hijau yang pastinya ya, indah dipandang, etika estetikanya akan lebih enak dipandang ya. Kenapa? Tanpa ibu-ibu, tanpa bapak-bapak ya, ini tidak akan terjadi dengan baik. Maka mari sama-sama kita pelihara lingkungan, kita jaga lingkungan dengan baik ya. Sampah kita buang pada tempat yang sudah disediakan. Baya Don Sana Ambo Sadonyo. Udah boy akan putar lagu Tangih. Tangih di rumah gadang. Tangih di rumah gadang ya. Nah, udah boy akan putarkan lagu nih. Nah, coba didengar. Dedi, apa? Selamat malam Dedi. Mira, oke okay, Mira, selamat bergabung. Iyas, oke okay, Iyas. Nah, oke. Okay. Ini lagu pita dari Don Sana Ambo ya, Tangih di rumah gadang. Oke, selamat mendengarkan. Pita, selamat menikmati.

itulah tadi tangih di rantau ya. David Istanbul. Jadi udah Boy sampaikan kepada masyarakat juga ya. Demam berdarah pun di Kabupaten Bangka masih ya. Masih ada dan masih timbul. Maka kepada orang tua, mari sama-sama kita jaga. Terutama bak mandi, tempat penampung air minum ya. Itu kalau bisa seminggu sekali kita buang airnya. Ataupun kalau airnya sulit, kita gunakan abate. Jadi abate itu dapat kita pinta ya di puskesmas ya. Kemudian itu gratis. Bisa kita taburkan di bak mandi atau di tempat penampungan air minum. Itu gunanya apa? Akan membunuh jentik-jentik daripada Aedes aegypti. Anda lihat nanti jentiknya akan mundur-mundur.

berdiri, itulah namanya jentik Aedes aegypti. Akan membahayakan seketika itu tidak kita bunuh. Bagaimana membunuhnya? Dengan menggunakan abate. Bentuknya seperti apa? Seperti bubuk pasir. Nah, itu. Di mana kita dapatkan? Di puskesmas, ya. Di mana kita tinggal. Itu gratis, jangan susah-susah ya. Nah, itu yang pastinya. Jadi itu, Pak Firman, Pak Lepi, Permansa, Pak Lepi, anggota DPRD kita ya, alhamdulillah ikut bergabung dia kelihatannya ini. Ya, yang penting Pak Firman, kita menghibur masyarakat sambil memberikan informasi, edukasi ya, bagaimana demam berdarah nanti bisa ditangani dengan baik, bagaimana campak di Sungai Liat khususnya bisa dicegah dengan baik, dan juga bagaimana lingkungan yang pastinya ya. Ya, masyarakat sudah paham, sudah pasti membuang sampah yang pastinya di tempat yang sudah disediakan, bukan di trotoar, bukan di tempat-tempat keramaian ya. Nah, ini subuh dia buang ya di trotoar. Nah, ini tidak baik. Bantu kami sebagai pemerintah ya. Ya, tolong bantu. Oke. Okay? Nah, Asmidi, keren udah boy. Ini semangat. Terima kasih kawan kami. Oke, okay, Pak Asmidi, Kalsel, Kalimantan Selatan. Sobat-sobat kami, Rahel, Eliza, Bayak, Dunsa Nambo, sadonya, udah boy akan putarkan lagu yang berjudul Cinan Bana, akunya. Okay.

0: Oke, Cinan Bana lah udah gue putarkan lagu ya. Jadi tadi Pak Ketua PMI Bangka, kebetulan Wakil Bupati Bangka juga ya Pak Sabudin. Dia meluncing daripada bulan donasi PMI. Ya, PMI September sampai November. Mari bersama-sama kita donasikan, ada sedikit rezeki yang lebih ya. Kita bantu PMI kita untuk bergerak lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Membantu orang-orang yang butuh. Baik itu paralisis, ada darah ya. Ya, darah yang betul-betul alatnya sangat mahal. Nah, namun kita bisa membelinya. Ya, mudah-mudahan dengan ada donasi dapat menambah yang pastinya ya. Oke, karena kebutuhan darah di Bangka ini sehari minimal 20 sampai 40. Bayangkan. Dan kami dari PMI Bangka ya sangat maksimal mengusahakan bagaimana untuk menutup kebutuhan-kebutuhan yang kurang ya. Nah, bagaimana caranya? Kami PMI Bangka bekerja sama dengan perusahaan, kemudian dengan Forkopimda, kemudian dengan OPD-OPD yang ada di Bangka. Alhamdulillah, terima kasih ya. Antusias sekali saya lihat semuanya membantu masyarakat untuk kebutuhan darah. Jadi Bangka ini memang betul dengan komitnya membantu masyarakat yang butuh. Alhamdulillah, kebutuhan-kebutuhan yang awalnya 20-40 satu hari ini terpenuhi dengan baik. Terima kasih juga KPD Bangka. KPD Bangka itu sangat memberikan kontribusi ya ke kelompok pendonor darah yang pastinya. Nah, itulah kami akan bagaimana memenuhi kebutuhan darah yang ada di Bangka, maka kami pergi ke sawit, ke tep dan segala macam, dan juga ke Polres Bangka, ke Kejari, ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan lain-lain lah. Dan BNN ya, BNNK juga kami ada melakukan donor darah di sana. Dan alhamdulillah dapat ya, dan dapat memenuhi kebutuhan yang kekurangan tadi. Oke, mari udah boy putarkan lagu dulu. Yang berjudul Balabuah di Palaminan. Iku untuk udah Uni Heni ya, yang ada di Pangkal Pinang. Nah, nyata raga mencari orang-orang Palaminan lah. Uni Heni, iku lagunya Uni Heni, udah aku putarkan lah. Dengar ke Uni Heni yuk.
1: Sah.
0: Aku nyawa.
1: Alhamdulillah.
0: Orang mana

jari ya, di belakang dua dada. Nah, itulah tadi udah Boy lah mutarkan lagu Balabuah di Pelaminan untuk Uni Reni di Pangkal Pinang. Oke, Uni Reni, udah Boy putarkan ya. Tadi lagu yang udah Boy putarkan. Mari bersama-sama masyarakat Bangka jaga lingkungan dengan baik. Bersih-bersih kita ya. Besok ada bersih-bersih hari Jumat ya. Jadi Pemkab Bangka sudah membuat edaran ke masyarakat. Ya, semua masyarakat, semua perkantoran, semua perkopimda, ya Jumat dan hari Selasa kita bersih-bersih. Selasa rata-rata itu kantor dengan sekolah, sedangkan hari Jumat ada di luar ruangan, ada di dalam ruangan. Ya, tergantung di mana yang Anda lihat itu kurang bersih. Oke, nah itulah. Moga-moga Bangka Harmoni, Bangka yang Jaya, kemudian Bangka yang Hijau. Ya, nah itu yang harus kita ciptakan. Maka pembuangan sampah tidak ada lagi ya di sembarangan tempat. Baik, udah Boy akan putarkan lagu pintaan dari Uda Ridwan. Nah, kalau Uda Ridwan kok minta lagunya Pulanglah Uda, ya. Nah, Uda Ridwan kok mantan camatnya Bakam kok, kini di Kesbangpol sebagai sekretaris. Selamat dan sukses Uda Ridwan. Tunggu lagunya. Ini lagunya dari Wan. Pulanglah Uda. Oke. Okay.

itulah tadi untuk Uda Ridwan ya. Tadi pulanglah Uda gitunya. Kalau untuk Adi Muslih tadi siksa alam kubur. Waduh, bahaya Adi Muslih. Kalau malam minggu ini tidak usah lagu-lagu itu Adi Muslih ya. Oke, bahaya Uda Boy akan putarkan lagu Bare Solo. Tunya. Ya. Jadi mari masyarakat Bangka khususnya Bangka Belitung karena di Bangka memang sudah ada juga campak itu terutama di daerah Nangnung ya. Mari kita jaga lingkungan dengan baik. Ketika anak kita demam, panas, kemudian ada timbul, ya bisa saja kita lihat salah satu campak itu timbulnya di belakang telinga ya. Ada bintil ya, kemudian anak kita panas ya, maka cepat bawa ke rumah sakit ya atau ke puskesmas sehingga anak kita cepat tertolong dengan baik ya. Nah, itu yang pastinya. Jangan dibilang nanti waduh anak kita mulai tumbuh gigi dan segala macam, bukan. Ya bisa saja penyakit lain yang menimpa anak kita, tetapi pastikan itu dokter yang menyatakan. Oke. Okay? Dan juga demam berdarah masih ada. Maka bagaimana caranya? Sahrul, selamat bergabung Sahrul. Apa kabar? Ya. Jadi kita harus selalu bersih-bersih lingkungan sehingga demam berdarah akan menjauh dari rumah kita. Jentiknya tidak akan beternak di rumah kita. Oke. Okay? Baik, udah Boy akan putarkan lagu ya. Bare Solo aku judulnya. Bare Solo ya. Woi. Jadi, assalamualaikum, Pak Bos. Oke, okay. Salam.

Ah, itulah tadi Bare Solo. Kalau orang ke Padang, kalau masyarakat atau orang Bangka ke Padang, jangan lupa cicip atau makan Bare Solo. Bare Solo itu bare yang tanamu, bare yang paling lama, bare yang maha, tapi nyaman. Kita selera kita mau makan itu bertambah-tambah ke orang. Istilah kalau di sini, nambah. Nah, tidak kenyang kita. Nah, kenapa? Karena enak. Oh, Dian Pernandi. Waduh. Lah lama tidak kelihat dia ini. Teh talu aja. Oh, betul. Teh talu aman, Pak Dian. Oke. Minta lagu Cik, Pak Boy. Lagunya Anak Mintuo, Anak Mama. Jadi, aku bahayu kok. Anak Mintuo, Anak Mama. Ah, oke. Oke, udah boleh putarkan lagunya ya. Aman tuh. Cik Gumai, apa kabar? Cik Gumai kok kerjanya di Dukcapil nih. Ya, kalau Anda urusan KTP, dengan Cik Gumai inilah. Oke. Baik, udah boleh akan putarkan lagu Gas Yang Tangkura.

0: Itulah tadi gas yang tengkurak kecenya. Nah, semoga lagu yang udah gue putarkan terhibur ya. Kepada masyarakat khususnya Bangka Sungaliat ya. Mari kita mulai mencoba ya. Mungkin yang sudah alhamdulillah terima kasih. Kan kita di rumah itu punya sampah. Sampah itu kan sudah dipastikan ada yang kaleng, ada yang plastik ya, ada sampah yang memang tidak berguna. Maka minimal dua ya kita coba. Ada sampah yang mempunyai nilai ekonomis, ada sampah yang memang itu harus kita buang. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai sampah yang mempunyai nilai ekonomis, boleh dikumpulkan di rumah. Kalau itu sudah banyak, itu bisa ditukarkan di Dinas Lingkungan Hidup. Oke? Dalam bentuk apa? Bisa minyak goreng, bisa nantinya sabun atau tisu dan lain-lain ya. Atau nanti bapak-bapak, ibu-ibu kami buatkan tabungan dari BNI nanti ya. Nah, nanti seketika bapak ibu menabung sampah, maka kami akan timbang, maka duitnya langsung kita catat, langsung nanti BNI yang akan mengkalkulasikannya. Oh, si A tabungannya minggu ini sekian, minggu berikut sekian, sebulan sekian. Boleh bapak ambil nanti kapan saja. Oke? Okay? Ah, mari kita sadar sampah, bilang Pak Gusti. Betul Pak Gusti, saya setuju sekali. Ya. Mulai dari rumah kita. Bagaimana caranya? Kalau di sekolah sudah kita terapkan. Buat tempat sampah yang agak besar. Ya. Kemudian anak-anak kita diajarkan. Ketika dia minum. Ketika dia minum bolesa atau apalah misalnya ya. Maka setelah itu buanglah di situ. Kalau sudah banyak nanti DLH akan ngambilnya di sana. Jadi sekolah mempunyai tabungan dia. Ya, tabungan sampah namanya. Nanti kapan dia ngambil bisa. Nanti BNI. Tabungannya satu, misalnya tabungan di sekolah SMP 1, SMP 2, dan SMP lain misalnya. Ya, itu bisa kita ambil kapan saja. Jadi duitnya ditabung di BNI. Oke. Okay. Assalamualaikum Pak Boy, apa kabar Hendra, Hendra PB ya. Waalaikumsalam. Sadar sampah, jangan buang sampah sembarangan. Gusti AS, oke. Okay. Mulai pilah sampah organik dan organik. Ah, setuju saya. Oke, okay, Gusti. Gusti ini dia mengikuti tren-tren yang terkini dia ini. Ya. Mudah-mudahan Gusti ya sudah melakukannya di rumah, mengajak kawan-kawannya dan masyarakat lainnya. Ini akan lebih baik. Maka sampah yang sebenarnya nanti hanya sedikit di TPA nantinya. Nah, sampah yang benar-benar bernilai ekonomis, kita bisa mendapatkannya. Tambahan duit cabai, tambahan duit garam, bilang orang. Oke, okay. Abu, apa kabar? Baik Pak Abu, Ardina. Baik, Udah Boy akan putarkan lagu Talambek Datang. Talambek Pulang ya. Salah. Talambek Pulang ya. Talambek Pulang. Aku lagunya ya. Talambek Pulang kecenyo. Mari dunsa nambo sadonyo wak dangang ke lagunyo. Oke, Ratu Sikumbang.
1: Talambek Pulang. Nah, apa kabar Pak Boy? Kabar baik Pak Abu. Laila.

bakar sampah sembarangan, oke? Walaupun kita mencoba bakar sampah kita sendiri, ya nama sampah jangan dibakar, ya, ya tanam atau buat kompos, oke? Nah, damkar kita salut, ya. Belum pulang sampai padam api ya itu dia.

Lah, lagunya selesai ya. Nah, jadi itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti perda daripada persampahan akan bisa clear sehingga Bangka ini mudah-mudahan bersih, mudah-mudahan masyarakatnya bisa mengelola sampah itu menjadi uang yang tidak terkelola, di TPA-nya mungkin sedikit lagi sampahnya ya, tidak banyak lagi terbuang di sana. Nah, inilah perjuangan-perjuangan daripada anggota DPRD kita, baik itu Pak Suban, Pak Marianto dan lain-lain. Kami berterima kasih. Semoga ini bisa terakomodir dengan baik ya. Mari kita dukung ya ide-ide baik sehingga Bangka akan lebih baik, akan lebih bersih yang pastinya. Baik, udah boy akan putarkan lagu Panek di awak kayu di orang. Apa pula lagunya ko? Panek, panek di awak. Ah, kayu di orang.

tadi lagu lah udah gue putarkan tadi ya. Jangan lupa ya, besok kita Jumat bersih, bersih lingkungan. Itu untuk kita bersama yang pastinya ya. Lingkungan bersih, penyakit akan berkurang. Lingkungan tidak bersih, kemungkinan penyakit akan banyak datang. Oke? Itu sudah dipastikan. Maka bersama-sama Jumat bersih, Selasa bersih. Asri, itu adalah program Pak Prabowo. Mari kita galakkan bersama-sama ya. Tanpa kita ini tidak akan berjalan dengan baik. Oke. Lagu berikut udah boy putarkan Karantau menjampui mimpi ya, konyoa. Oke. Andre Respati. Ya, kita dengarkan ya. R10, selamat bergabung. Koko, Koko Acuh.

Ah, itulah tadi lagu yang Lauda Ube putarkan ya. Yang berjudul tadi Kerantau Nyempit Mimpi. Ya, kini udah boy memutarkan lagu Paluah Ayah Jadi Ayah Susu Bunda. Apa pula lagunya udah boy? Mari wak lah dengar bersama-sama ya. Iko lagunya agak sadis seketik kau. Ya, Paluah Ayah Jadi Ayah Susu Bunda. Ah, konyo ha. Okey, sama-sama dengarkan.

itulah tadi lagu ya dari Habibi Paluah jadi Ayah Susu. Baya udah boy malam ko karena waktu juga ya. Lagu terakhir nanti Tangis Tebusan Rindu dari Uda Reka ya. Mudah-mudahan lagu yang udah boy putarkan yang tadi yang lah udah putarkan terhibur sadonyo. Mohon maaf kalau udah boy ada kata-kata salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Prompat RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: OS, nak mana Bo OS?
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana es?
3: Penan palak ku ne mai.
2: Yang apa penan es?
3: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini ne. Oh, mana ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
3: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya ku ne nak promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
3: Cemana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
2: Oh dek lah es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok? Jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Iya baik, selamat malam untuk sobat budaya semua yang lagi terus di perempat RRI Sungai. Kali ini kita di Tangtu Temang Terakhir untuk tidur. Oh, untuk sobat budaya semua ya, mudah-mudahan terus sehat selalu yang pasti sobat budaya. Ya malam ini mungkin juga ada yang jaga malam atau juga agak santai bayi mungkin. No? Ya. Selamat menjalankan semua aktivitasnya hari ini. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Di Tangtu Temang Terakhir untuk tidur, ya tentu kuhadirkan lagu-lagu pengantar tidur untuk sobat budaya semuanya dari seluruh Nusantara tentu. Ya ada hanya dari Bangka Belitung sobat budaya. Nah, dan malam ini mungkin ada yang dalam perjalanan juga. Ya hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraan. Jangan ngebut-ngebut, utamakan keselamatan itu yang terpenting juga. Oke, selamat malam untuk sobat budaya semuanya. Dan selamat mendengarkan tentu. Tetap stay di Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: O es, nak mana po es?
1: Duh, apa gemai? Kini ngangguk ku terus. Ngapa?
0: Nyapo nak ke mana es?
1: Penan palak ku ne mai.
0: Yang apa penan es?
1: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat oh, kini ne. Oh, mana ya po jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne nak promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi po berisi, biar usaha po terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
0: Oh, dak lah es. Po datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Rusak sangkau ni.
1: Aduh.
0: Duit hantaran. Jadi nikah anak.

0: Mang Surai kek Mang Serai tengah naik motor. Tiba-tiba, aduh, kencing bulik ku naik.
1: Kok berhenti sih suat, mumpung tengah hutan nih Rai.
0: Gile kan, nyanyok kini. Kau aku dek ngenakot, tangkap mencadin gila ah. Gatel sih ki.
1: Gini lah, men kata orang tua dulu, ane basi ya nak kencing di hutannya.
0: Apa? Kini racau.
1: Nek ake numpang kencing, nek ake numpang liwat, nek ya.
0: Aduh, cemana o? Dek tanah ki kau nek iye. Oh lah pon, iye berhenti lo o, suat o. Lai, dek tanah ki pun eh.
1: Dibante kek kau sege. Oh lah.
0: Nek ake numpang kencing.
2: Nek ake numpang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setempoh hagi kekko Wanda Suona Alham. Nah, pendengar pernah mengalami seperti itu. Pas lagi jalan di tengah hutan kebelet pipis. Apa sebenarnya arti ungkapan nek ake numpang liwat? Nih, adik kawan kita yang tahu, pemerhati budaya Ahmadi Sofyan. Kita dengar oh, apa kata Ahmadi Sofyan yang biasa dipanggil Atok Kulupne.
3: Bangkak dan Belitung itu merupakan wilayah hukum adat yang disatukan berdasarkan wilayah teritorial penduduknya yang mendiami wilayah jasmani dan rohani. Wilayah jasmani merupakan wilayah fisik, tempat tinggal masyarakat yang meliputi wilayah darat

0: Rohani, nah ini biasanya dibatasi dengan batas imajiner seperti tadi reading dan ayat tumbek, karena pemahaman terhadap wilayah rohani dan kepercayaan akan roh dan arwah nenek moyang yang mendiami wilayah rohani tersebut, maka kalimat nek ake minta izin, nek ake cucu numpang lewat. Nah, itulah yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu oleh masyarakat Bangka Belitung. Jadi, ada hubungannya antara kita yang masih hidup dengan leluhur kita yang sudah meninggal, dan dipercaya para leluhur-leluhur itu tetap memantau cucu-cucunya, keturunan-keturunannya yang masih hidup di dunia alam yang pernah mereka tinggali. Apalagi kita masyarakat Bangka Belitung, ada namanya masyarakat Tionghoa, masyarakat Melayu. Masyarakat Tionghoa terutama adalah masyarakat yang masih sangat percaya dengan leluhur. Begitu juga sebagian masyarakat kita, makanya ada yang namanya ruah kubur, ada yang namanya doa-doa kita terhadap leluhur. Jadi kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung.
1: Nek ake numpang liwat, suatu ungkapan yang tak asing lagi di tengah masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Ungkapan ini kerap pula dikaitkan dengan mitos atau sesuatu yang tahayul. Jika kita dengar dari tutur bahasanya, memang terasa horor. Terlebih pula, ungkapan ini digunakan saat seseorang berada di tengah hutan atau mau buang hajat di alam terbuka atau juga melakukan aktivitas apapun di tengah hutan. Nek ake numpang liwat, nek ake anak kera numpang liwat, nek ake numpang ini, nek ake numpang itu, nek ake numpang lainnya. Namun pendengar, tutur lisan yang lahir dari mulut nenek moyang kita terdahulu ini sebenarnya jika difahami memiliki makna harafiah yang syarat akan pesan moral. Bagaimana kita menghargai alam sekitar, menjaga hutan, dan juga sebagai benteng untuk kita mengurungkan niat melakukan hal negatif terhadap alam semesta. Nek ake numpang liwat bermakna penghormatan dan penghargaan orang Bangka dan Belitung terhadap alam semesta. Sama halnya ketika kita bertamu mengucapkan salam kepada tuan rumah dan mengetuk pintu. Tok tok tok. Salam budaya.

0: Tak benar, Pak Es.
1: Aduh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyepok nak ke mana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
0: Yang apa, penan Es?
1: Bukan ku ne, cuma nala nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, Pak, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, ku ne, nak promosinya kini.
0: Yalah, biar kinceng nasi Pak berisi, biar usaha Pak terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha Pak cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dak lah, Es. Pak datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Ya baik Sobat Budaya, masih di kesempatan kali ini Anda bersama saya Wanda Sena Alham. Dan baiklah Sobat Budaya, saat ini pukul 23 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat toh. Sobat Budaya, kita di kesempatan malam ini, ya mungkin Sobat Budaya lah mulai nak tidur. Ya, mulai ngantuk mungkin. Ya, tapi apa? Dilanjutkan bayi. Yang lain nak tidur macam tu. Dan baiklah, kali ini kita dengarkan lagu-lagu Dambus pengantar tidur untuk Sobat Budaya semuanya. Mudah-mudahan jadi terhibur semuanya. Oke, baik. Seperti saudara Sobat Budaya, kali ini ada suara Abang Da Almarhum Tata Gustari. Sobat Budaya dengan lagu Abu Sama.
4: Pasirlah putih menyusur pantai, batanglah gabus tinggi menjulang. Kami bernyanyi memanglah tak pandai. Lagulah Dambus, janganlah hilang.

0: piety.
1: Tangtu, tembang terakhir untuk
2: OS. Lagman lah, OS.
3: Aduh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
3: Bukan, kone. Cumana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya. Dapat
2: oh,
3: kini, ne.
2: Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya, kine.
2: Yalah, biar kinceng nasi, pok, berisi. Biar usaha, pok, terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha, pok, cepet dikenal, lah, Es.
3: Cemana cara apa, kun, berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dak lah, Es. Pok, datang, bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Arun bae butuh nang ya.
1: Au, tekaro-karo.
2: Tadaya dai dek ruan jata.
3: Ika nak tahu dak kisah.
4: Nase.
3: Macam ne kisah he. Urang dui ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud nya berdua kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi disebutlah bercerai dek betelak.
1: Oh. Kalau macam ya, macam mana? Judul cerai dek betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum kami ucapkan untuk pendengar di sekalian alam. Sembah dan sujud yang kami utamakan, salah dan hilaf mohon maafkan.

Sobat Bray ya, dengan lagu-lagu Dombos pilihan yang saya hadirkan untuk Sobat Bray semuanya sebagai pengantar tidur saat ini pukul 23.40 menit waktu Indonesia Barat toh. Dan Sobat Budaya, selamat malam. Tentu di kesempatan malam ini mudah-mudahan sehat selalu. Selamat tidur, selamat istirahat. Yang anak tidur, yang lagi di jalan jangan ngantuk kok, Sobat Budaya. Ya jangan ngantuk. Ya dengan dengar lagu Dambus menagih di jalan, tidak ngantuk dah. Malam-malam nih semangat jadi. Ya. Oke untuk Sobat Budaya tetap steady. Perumpaan RRI Sungai Liat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Limbung-limbung muara limbung, air datang dari muara. Ini lagu timang burung untuk menghibur sanak saudara.
2: Ya baik, Sobat Budaya, saat ini 51 menit telah berlalu dari pukul 23. Jumpa kita sesaat lagi akan berakhir. Sobat Budaya semua, makasih yang stay di perempat RRI sengelihat malam ini. Selamat istirahat, selamat tidur. Apapun aktivitas hari ini, yuk malam nih. Ya mudah-mudahan semuanya lancar yang lagi beraktivitas. Ya, yanglah tidur, selamat tidur, selamat istirahat. Dan sekaligus juga aku Wanda Sonal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan didengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungailian menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sahabat budaya, pagi ini kita mengudara melalui 103,9 MHz perempat terus ngeliat Ika dikanti ke Iren pagi hari ini. Udah hari Jumat, edisi hari Jumat 18 September 2026 Seperadio di hari ini Seperade Iren nganti ke dari jam 5 subuh hingga jam 10 siang kelas Seperadi. Seperti biasa Seperadio Iren menyampaikan program informasi kita di pagi hari ini, program kita seperti biasa, Seperadi sesaat lagi Rena hadirkan hikmah pagi ya Kupiah Seperadi O yang diisi oleh narasumber Ustadz Khairuman Seperadi. Nah kemudian hingga jam 6 kabar berita Seperadi sumber dari RRI.co.id. Habis kabar berita jam 6 kita ke ngupi pagi, ngomong pagi-pagi ya pebayi ke Iren di sini Seperadi O. Nah Seperadi sahabat budaya hingga jam 7 Seperadi kita ke kabar berita lagi Seperadi sumber dari RRI.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 7 kita lanjut lagi ke sesi kedua ngupi pagi, ngomong APB pagi-pagi hingga jam 8 Seperadi. Nah di jam 7 ke jam 8 ya Iren buka telepon dekat Seperadi yang nak nyampaikan informasi atau apa di kampung Ika. Udah untuk Seperadi sahabat budaya di perempat nah Seperadi oh. Hingga jam 8 Seperadi kita ke kabar berita lagi sumber dari RRI.co.id. Kemudian kita pergi ke program acara selanjutnya jam 8 di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat Seperadi. Iren hadirkan informasi untuk Ika di Beragam Budaya Sehat sehingga jam 9 kita ke kabar berita lagi Seperadi sumber dari RRI.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 9 kita lanjut lagi ke Berubat. Nah Berubat sesi kedua yuk Seperadi sahabat budaya Beragam Unsur Budaya Sehat hingga jam 10 Seperadi. Nah di Berubat nih Iren bukalan telepon untuk Ika seperti biasa telepon ke WA kita Seperadi perempat oh di 08 12 13 14 39 Seperadi oh. Nah Seperadi sahabat budaya itulah dia program acara kita pagi hari ini seperti biasa jangan kemana-mana Ika tetaplah di 103,9 MHz oh. Iren hadirkan hikmah pagi Kupiah pagi hari ini edisi Jumat 18 September 2026 dengan topik anak perempuan jadi penyelamat orang tua dari neraka.

0: Mas Prade. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami Perempat RRI Sungai Liat Sepradi. Tetaplah di 103,9 MHz.
1: Kumpia, komunikasi perkara iman dan takwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoiruman DH dalam acara insyaallah diberkahi oleh Allah, dan insyaallah menjadi acara yang bisa dan kita memohon, mengharap dipandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita ini seperti biasa, mari kita bersama-sama kita memanjatkan syukur. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik hidayah beserta nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Tanpa henti Allah memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pagi hari ini seperti biasa kita akan membaca ngaji kitab Sahih Bukhari tabarrukan agar kita ngambil barokah. Tentu sebagaimana yang kita sampaikan bahwasanya perawi-perawi hadis yang begitu banyak itu tidak kita sebut, cukup perawi pertama. Al-Abi Sa'id Al-Khudri, daripada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Qalat an-nisa'u lin-nabi ghalabana 'alaika ar-rijal faj'al lana yawman min nafsika fa wa'adahunna yawman lakiyahunna fihi. Fawa'allahunna ma'awa amarahunna. Suatu hari kata sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, ibu-ibu itu datang menemui Nabi. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, membahas kita, kaum laki-laki, bapak-bapak itu mengalahkan kami untuk bertemu dengan engkau. Maka berilah kami satu hari untuk bermajelis denganmu. Ya Rasulullah, kata ibu-ibu tadi, laki-laki itu mengalahkan kami di dalam kesempatan untuk berjumpa bermajelis denganmu. Kalau mereka bapak-bapak bisa tiap hari berjumpa bermajelis denganmu, sedangkan kami ibu-ibu ini waktunya sangat sempit dan juga enggak kedapatan jadwal masa kita. Tolonglah ya Rasul, luangkan waktu barang sehari saja, jadwal untuk kami bisa bermajelis denganmu. Lalu Nabi menjanjikan, oh ya kalau begitu hari ini tanggal ini ibaratkan. Dijanjikan oleh Nabi, Nabi membagi jadwal untuk ibu-ibu. Kemudian Nabi begitu di situ, Nabi itu memberikan nasihat kepada mereka. Nabi memberikan nasihat kepada mereka, di antara yang disampaikan Nabi adalah, di antaranya yang disampaikan Nabi, fakana fi man qala lahunna ma minkunna imra'atan ma minkunna imra'atun tuqaddimu salasatan min mawaladiha illa kana laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wasnataini faqala wasnatain. Haddasana Muhammad bin Bashar qala haddasana. Jadi di antara yang diseketika Rasulullah sudah bertemu dengan ibu-ibu, bermajelis dengan mereka, membahas kita. Maka di antara yang disampaikan oleh Nabi adalah, barang siapa perempuan yang memiliki tiga anak, illa kana laha hijaban minan nar, maka tiga anak itu menjadi penyelamat, menjadi tabir, penghalang bagi dirinya daripada masuk neraka.
Kemudian perempuan yang satunya berkata, "Ya Rasulullah, kalau hanya dua anak gimana ya Nabi, mun bukan tiga?" Nabi menjawab, "Iya, dua, sama dua." Para pendengar hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang memiliki dua anak, orang yang memiliki tiga anak perempuan, lalu dia jaga, lalu dia didik anaknya itu sehingga dia jaga anaknya sehingga dia sudah berusaha menjadikan anak itu jadi baik, maka tiga anak perempuan itu atau bahkan dua anak perempuan itu jadi penyelamat, jadi penghalang dia daripada masuk neraka, alhamdulillah. Jadi gembiralah bagi orang-orang yang punya anak perempuan sampai tiga, apalagi sampai empat, sampai tujuh. Jadi ingat jemaah saya, salah satu di majelis taklim itu, jemaah apa namanya, anaknya itu tujuh apa delapan gitu, cewek semua, perempuan semua, gak ada laki-laki sama sekali. Maka itu akan menjadi penyelamat dia daripada neraka. Berbanggalah di saat kita punya anak. Kemudian hadis berikutnya, Anna Aisyah haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Nafi' bin Umar qala haddatsani Ibnu Abi Mulaika. Dari Ibnu Abi Mulaika, Anna Aisyah zawjan Nabi kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Wa anna Nabi qala man husiba udhiba. Qala Aisyah, fakultu awalaysa yaqulu Allahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala innama dhalikal ardu walakin man nukishal hisab yahliku. Dari Abi Mulaikah bahwasanya Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah istri Nabi itu, beliau ketika mendengar sesuatu yang dia tidak memahami, maka dia tanya kepada Nabi sampai dia paham. Jadi Sayyidah Aisyah, ibunda kita semua, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ada masalah atau mendengar sesuatu dari Rasulullah yang dia sendiri kurang paham, beliau langsung bertanya kepada Rasulullah sehingga beliau paham. Di antaranya adalah Nabi bersabda, man husibah uzibah, kata Nabi, man husibah uzibah. Orang yang dihisab nanti di akhirat, uzibah itu pasti disiksa. Masuk neraka maksudnya. Orang yang dihisab itu berarti nanti itu akan disiksa di akhirat. Mendengar itu, Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan firman Allah di dalam Quran, fasawfa yuhasabu hisabu yasiro. Kelak akan dihisab dengan hisab yang ringan. Bukankah Allah itu berkata dalam Al-Quran, nanti akan dihisab dengan hisab yang ringan. Tapi kenapa tadi kok engkau berkata kalau orang nanti dihisab pasti disiksa, sementara Allah berfirman nanti akan dihisab dengan hisab yang ringan? Itu kok sepertinya kontradiksi, sepertinya bertentangan. Al-Quran mengatakan fasaufa yuhasabu hisaba yasiro, nanti akan dihisab dengan ringan. Rasulullah berkata, bersabda, orang yang dihisab pasti disiksa. Kayak kontradiksi satu dengan yang lain. Itu seperti apa ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Nabi Aisyah, membaca kita, maksud firman Allah nanti di akhirat akan dihisab dengan hisab yang ringan itu adalah, itu yang dimaksud adalah pemaparan amal. Orang-orang itu yang selamat nanti amalnya cuma dipaparkan sedemikian rupa, habis itu selesai, suruh masuk ke surga. Selesai. Cuma dipaparkan, oh ini amalmu, ini, habis itu suruh lanjut, suruh jalan. Sama kayak kita di stop oleh polisi misalkan. Dicek surat maknya mana, di stop, dicek apa namanya, surat-suratnya, STN-nya, BPKB-nya, segala macam lengkap. Ayo jalan.
itu dihisab dengan ringan. Tapi orang yang dihisab dengan begitu berat sampai terjadi perdebatan dengan para malaikat, sampai terjadi ketegangan dengan malaikat nanti yang menghisab, pasti akan disiksa. Maksudnya, artinya benar kata Allah di dalam Al-Quran, nanti di akhirat orang itu akan dihisab dengan hisab yang ringan bagi orang yang baik. Itu nanti hisab itu ada sebagian yang hanya dipaparkan amalnya. Oh ini amal kamu begini-begini, oh ini amal kamu begini-begini, habis itu selesai. Tapi orang-orang na'udzubillah yang celaka, dia itu bukan seperti itu hisabnya. Hisabnya itu bisa berat sekali. Hisabnya bisa sedemikian berat sekali, sampai banyak pertanggung jawaban ini, pertanggung jawaban itu, sampai nantinya itu berdebat, sampai nantinya itu segala macam alasan, hujah-hujah, argumen-argumen harus dikeluarkan. Berarti itu orang itu akan nanti itu akan disiksa. Jadi tidak bertentangan. Jadi apa? Di saat kita tidak paham tentang hukum agama, kurang paham, tanya kepada orang yang paham sampai kita mengerti. Jangan kita setengah paham sudah berfatwa, jangan. Kemudian yang nomor dua, marilah kita kerjakan amal-amal ibadah agar hisab kita ini tidak berat. Apalagi kita punya kaitan-kaitan dengan hakul adami, punya hak-hak orang lain yang pernah kita jahati dulu. Hati-hati, akan memberatkan hisab kita. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita ini diringankan hisab kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Cukup dua hadis yang insya Allah menjadi ilmu untuk kita semuanya, untuk saya, sehingga kita ini dapat informasi seputar ilmu agama tidak jelas, hukum-hukum tidak jelas, jangan langsung disampaikan, tanya kepada ahlinya, sebagaimana dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kurang lebihnya mohon maaf, ada yang benar dari Allah, ada yang salah kebodohan kita. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agul.
1: Berapa ya?
0: Potongong lagi berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lagi berapa, Agul?
1: Wow.

Selamat pagi Seperadik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi kali ini Seperadik dari Belitung Timur dibacikan Iren bersumber dari rri.co.id. Polisi gagalkan penyelundupan 9 ton biji timah atau 180 karung di Pelabuhan Dusun Selindang ke Lapa Kampit Kamis 17 September 2017 pukul 00:30 waktu Indonesia Barat. Satu truk pengangkut diamankan, dua pekerja dibawa ke Polres Belitung Timur untuk diperiksa. Kasat Reskrim AKP Agam Gustafa Rizka ngomong pengungkapan dari info warga. Polisi dalami asal-usul timah, tujuan kirim ke luar Pulau Belitung dan pihak terlibat. Nilai ekonomis ditaksir miliaran rupiah, kerugian negara masih dihitung. Kapolres imbau warga lapor jika lihat bongkar muat timah mencurigakan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi Nespradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 kelas Pradi. Sebenarnya sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak, ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikutku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya, kine.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys, tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
7: FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik pagi-pagi kayak Pro 4 RR.

0: Ririn udah siap belum ya? Katanya mau goes sore ini. Awas aja kalau lupa.
1: Oke, yes. Udah siap nih.
0: Wih, sepeda lipat baru. Keren nih. Mahal kayaknya.
1: Ih, enggak tahu. Sotoy banget sih.
0: Biasanya sih sepeda impor setauku rada mahal.
1: Haduh, siapa juga yang beli sepeda impor? Ini tuh sepeda asli buatan Indonesia tahu?
0: Nyoba dong. Enak ini mah, desainnya bagus pula. Beneran produk lokal.
1: Ih, gak percaya banget sih. Banyak tahu produk lokal yang kualitasnya tuh gak kalah sama produk impor.
0: Jadi pengen punya juga nih.
1: Hus, jangan mubazir. Itu sepeda lama kamu aja masih bagus kok.
0: Iya dong, produk karya anak bangsa juga nih.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RR Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai perbedaan. Ada pria dan wanita. Ada berbagai bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Ada yang berkulit putih, hitam, kuning, dan sawo matang. Ada yang diberi kelebihan, dan ada yang diberi kekurangan. Dengan perbedaan, menjadikan dunia dan seisinya penuh dengan keseimbangan dan keselarasan. Dengan perbedaan, menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Ataukah sebaliknya, malah membuat kita menjadi bermusuhan? Alangkah indahnya bila perbedaan membuat kita saling melengkapi dan saling menguatkan, sehingga kita menjadi bangsa yang besar.

103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Sebenarnya sahabat budaya, informasi pagi ini seperti terkait perkembangan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita hari ini edisi Jumat 18 September 2026 seperti Kabupaten Bangka cerah, Kabupaten Belitung cerah, kemudian Kabupaten Bangka Selatan hujan ringan, Kabupaten Bangka Tengah hujan ringan, dan Kabupaten Bangka Barat berawan, kemudian Kabupaten Belitung Timur cerah, dan Kota Pangkal Pinang udara kabut seperti itu. Nah, sebagai sahabat budaya, informasi yang akan hadirkan untuk Ika Spradi dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Kepulauan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Spradi. Perkiraan cuaca kita pada pagi hari ini Spradi.